0: apa aja yang dipetakan?
1: Ya semua isu yang lagi.
2: Salah satunya mungkin.
3: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
1: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
4: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Wartim Pres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandio Fandi, RRI Pro 3, Tres Muda untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dan dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Sulawesi Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan cendak lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya, lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sulawesi Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti yang mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu penggi, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Kebersamaan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8, panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah. Allahu Akbar.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samar ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak.

0: dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan. Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama Dian Oktavia kali ini kita update dulu yuk perakiran cuaca Provinsi Lampung untuk 9 Oktober 2026. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, ada Kak Helena. Halo Kak Helena.
2: Halo Kak, selamat pagi Kak.
1: Pagi, gimana kabarnya hari ini Kak Helena?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak?
1: Di sini juga baik, sehat dan cukup cerah ya. Tapi kita nggak tahu nih seharian akan seperti apa perakiraan cuacanya. Silakan untuk informasi selengkapnya Kak Helena.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi sobat cuaca. Pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat, 9 Oktober 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 27 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar 36 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat, yang berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 2%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari, kami perkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Selanjutnya pada malam hari, kami perakirakan cuaca di wilayah Provinsi Lampung cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dan pada dini hari, kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah berawan. Namun, potensi hujan masih terjadi di wilayah Tanggamus dan juga Pesisir Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk informasi perakiran cuaca hari ini Kak Helena. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum. Baik, benar itu tadi untuk perakiran cuaca kita pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, untuk kita semua pasti punya cita-cita supaya kita meraih financial freedom. Iya dong, siapa yang gak mau? Nah, kalau sekarang Anda sudah punya tuh resolusi yang tinggal 3 bulan lagi udah menutup tahun 2026 ini, langsung aja wujudkan rencana keuangan Anda bersama KSP Nasari dan bersiap untuk menang besar. Apapun kebutuhannya, mulai dari modal ekspansi dengan pinjaman pelopor entrepreneur, ada juga ketenangan masa tua lewat pinjaman pensiun, pinjaman sertifikasi guru, pinjaman kepemilikan emas hingga pembukaan simpanan, semuanya memberikan Anda kesempatan emas untuk memenangkan undian bertabur hadiah. Ajukan transaksi Anda sekarang juga dan raih kesempatan memenangkan hadiah utama 1 unit mobil listrik. Nggak cuma itu aja, ada juga 28 paket umroh, 280 unit smart TV 40 inch dan 2.800 simpanan simapan yang menanti untuk dibawa pulang. Nggak usah nanti-nanti, sekarang juga. Yuk, rencanakan keuangan Anda bersama KSP Nasari.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shen Nong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, setelah ini jangan kemana-mana, kami akan menyapa Anda dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga. Hari ini spesial, ini bicara terkait dengan motor cross grass track Panglima TNI Cup 2026. Akan berbincang dipandu oleh presenter M. Priam Budi bersama dengan narasumber Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo selaku dan Brigif 4 Marinir BS. Nah, tentunya jangan kemana-mana pendengar, Anda juga bisa untuk turut memberikan interaksi ya, memberikan pertanyaan melalui line telepon di 0721-269-7220 atau 0811-720-7909. Tetap bersama kami di Lampung pagi ini.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Muslim FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Kami kembali ke ruang dengar Anda dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga. Selama 1 jam ke depan dari pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, tentunya Anda akan mendengarkan perbincangan pada hari ini yang akan mengangkat tema terkait dengan Motocross Grass Track Panglima TNI Cup 2026. Dipandu bersama dengan presenter M. Priyam Budi dan narasumber Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo dan Brigif 4 Marinir BS. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Wah, luar biasa tentunya kita di Pro 1 RRI Bandar Lampung kali ini semangat sekali dengan cuaca yang cukup cerah dan ramai di studio Pro 1 karena kita juga sudah kedatangan narasumber pada hari ini untuk berbagi terkait dengan Motocross Grass Track Panglima TNI Cup 2026. Pendengar juga bisa untuk ikut berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0721-269720 atau juga di line WhatsApp 0811-720-07909 dan Anda juga bisa menyaksikan untuk dialog ini live di YouTube at RRI Bandar Lampung. Silakan M. Priyam Budi untuk memandu dialog pada hari ini.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun salam olahraga. Jumpa lagi dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga di mana ruang informasi dan diskusi seputar perkembangan dunia olahraga, prestasi atlet serta berbagai upaya untuk memajukan dunia olahraga di Provinsi Lampung. Di mana sobat olahraga, kita hari ini akan membahas olahraga otomotif ya. Olahraga otomotif khususnya dalam pecinta motor yang sangat menantang yaitu motocross, di mana juga yang sangat membutuhkan kecepatan tetapi juga membutuhkan keterampilan dan keberanian dalam ketahanan fisik. Di mana ajang motocross Grass Track Panglima TNI Cup 2026 ini juga diharapkan menjadi olahraga yang terus berkembang sekaligus menjadi wadah pembinaan dalam mengasah kemampuan untuk meraih prestasi. Di mana pada pagi hari ini kita sudah kehadiran salah satu narasumber yang akan membahas tentang kegiatan kita yaitu dalam dialog ini dan Brigif 4 Marinir BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo. Selamat pagi Kolonel Kanang.
2: Selamat pagi Abang.
1: Selamat pagi, kita namanya mirip. Dan di mana tema kali ini kita juga akan membahas tentang kegiatan motocross Panglima TNI Cup selama 60 menit ke depan bersama saya M. Priyam Budi. Dan bagi yang ingin bergabung di dalam dialog ini bisa bergabung di nomor telepon 0721-267-20 dan di nomor WhatsApp 0811-7207-909 serta di channel YouTube RRI Bandar Lampung.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Baik, kembali pendengar, masih dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi 9 Oktober 2026. Masih bersama saya M. Priambudi, dan di depan saya sudah bersama narasumber Kolonel Kanang. Untuk mengawali kita dalam dialog kali ini, apa sih yang menjadi latar belakang dalam pelaksanaan Gesrek TNI Cup ke 2020, Kolonel Kanang?
1: Selamat pagi, ya. Bang Priambudi. Selamat pagi rekan-rekan pendengar Pro RRI Bandar Lampung yang saat ini mungkin sedang melaksanakan aktivitas apapun. Mudah-mudahan sambil melaksanakan aktivitas bisa mendengarkan program kita pada pagi hari ini. Saya izin menyampaikan terkait dengan apa sih yang melatar belakangi penyelenggaraan acara Gesrek Panglima TNI Cup tahun 2026 ini. Tentunya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Brigif 4 Marinir BS mendapat suatu kepercayaan dan kehormatan, Bang, dari Mabes TNI di Jakarta sana untuk menyelenggarakan event Lomba Motocross Gesrek Panglima TNI Cup tahun 2026 yang insya Allah akan diselenggarakan besok pada tanggal 10 di sirkuit Black Bear atau Beruang Hitam Batalion Infanteri 9 Marinir Pesawaran Lampung. Latar belakang utama yang kami ambil adalah komitmen TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga pertahanan negara, tetapi juga dalam mendukung pembinaan prestasi generasi muda melalui olahraga motocross Gesrek Panglima TNI Cup 2026 ini. Kami ingin mewadahi energi positif para pembalap-pembalap muda, mempererat kemanunggulan TNI dan rakyat, sekaligus memeriahkan ruang publik dengan kegiatan yang positif, sportif, dan membanggakan. Demikian, Bang, yang melatar belakangi kegiatan ini.
0: Artinya kita melihat juga TNI ini hari ini kita berkecimpung dalam dunia otomotif, ya. Artinya hari ini kan kita melihat otomotif kita sedikit atau dalam perkembangannya agak terlalu tidak signifikan dengan cabang olahraga lain. Nah, dalam event ini kita kan pasti melihat ada yang menjadi dorongan untuk berkembang. Apa sih yang khususnya di Lampung ini, seperti apa sudut pandang ini?
1: Terima kasih, Bang. Kami lanjutkan lagi. Event ini apa yang mendorong perkembangan olahraga otomotif khususnya di Provinsi Lampung? Yang pertama kali itu animo penonton dan masyarakatnya, Bang. Penonton. Luar biasa. Beberapa bulan yang lalu diselenggarakan juga seri Kejurnas di Lampung, mungkin menjadi rekor penonton terbanyak di Indonesia saat itu. Satu hari bisa mencapai 30.000 penonton. Nah, ini juga salah satu yang mendorong kita atau memotivasi kita. Yang kedua, event-event yang berskala nasional tentunya penting karena akan menjadi tolok ukur kualitas pembinaan di daerah. Dengan hadirnya kejuaraan ini, tentunya peta kekuatan otomotif khususnya Gesrek di Provinsi Lampung dapat terangkat, sekaligus memberikan magnet positif bagi industri olahraga otomotif regional agar terus bergairah melahirkan atlet-atlet profesional dan berdaya saing untuk mampu bersaing tentunya di tingkat nasional bahkan ke internasional, harapan kita. Demikian, Abang.
0: Nah, kita kan melihat ada persaingan antara nasional atlet motor kita nih untuk bisa terus bisa bersaing di tingkat nasional. Apakah ini dalam pelaksananya sirkuitnya juga atau seperti apa, sudah standar kalau bisa dibilang, kita kan inilah standar dalam sirkuitnya, ada seperti lokasi kegiatannya atau berstandarnya untuk event nasional?
1: Terima kasih. Ini tentunya tidak event yang pertama kita laksanakan di sirkuit Beruang Hitam, dan terus kita evaluasi tempat kita atau sirkuit kita ini agar mampu mengikuti standarisasi nasional. Alhamdulillah, kemarin sebelum pelaksanaan kita mengundang desainer dari Jawa, dari Magelang, yang memang punya spek dan kualifikasi untuk mendesain sirkuit atau lintasan itu ini menjadi sirkuit yang standar nasional. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga melengkapi seluruh fasilitas tentunya. Bagaimana dari sisi keamanannya, bagaimana dari luasan pedoknya atau tempat persiapannya, bagaimana dengan nanti fasilitas kesehatannya. Kan ini harus disiapkan semua, termasuk area parkir juga sudah kita perhitungkan, karena ini menjadi event nasional tentunya akan besar sekali penonton, animo penonton yang hadir. Apalagi di event ini, karena kami sadar TNI dari rakyat dan ini kita free-kan Bang, tidak berbayar, sehingga insya Allah nanti akan menjadi kegiatan yang memberikan dampak hiburan kepada masyarakat. Selain kita juga ingin mencari bibit-bibit atlet yang berpotensi untuk kita terus kembangkan ke level nasional. Demikian Bang.
0: Artinya kan dalam segi masyarakat tadi udah yang sekian kalinya, masyarakat berarti antusias ya melihat kegiatan gesrek motor kita ini ya Bang?
1: Sangat-sangat antusias Bang. Kalau boleh dibilang, untuk saat ini Lampung secara keseluruhan itu menjadi ranking 1 lah, kalau boleh saya bilang, untuk animo masyarakat terhadap kegiatan ini. Walaupun berbayar, apalagi kalau tidak berbayar. Kami pernah menyelenggarakan event ini sebelumnya tahun kemarin, yaitu Pangkormar Cup atau Mariner Series di sana, di tempat yang sama. Penonton di hari kedua tembus sama dengan 20.000 penonton hari kedua atau di partai finalnya. Dan saat itu sirkuitnya belum standar nasional, pemain-pemain nasional belum turun. Nah tahun ini sirkuit sudah kita betuli, pemain nasional banyak sekali yang hadir untuk bersaing, untuk memberikan tutorial atau ilmu kepada pemain-pemain lokal kita, lokal Lampung, Pesawaran maupun Lampung. Sehingga harapannya animo masyarakat yang di Pesawaran, Bandar Lampung dan Provinsi Lampung pada umumnya ini bisa memacu atau untuk berkenan untuk datang menyaksikan secara langsung mereka. Demikian Bang.
0: Selain datang juga bisa, peserta juga bisa merasakan animo seperti apa kegiatan sirkuit nasional.
1: Betul.
0: Apakah ini juga menjadi sudah melakukan persiapan yang matang dengan menghadirkan jatuhnya untuk melaksanakan sirkuit ini? Persiapannya udah matang sekali berarti.
1: Betul Bang. Untuk persiapan kita tentunya tidak lupa akan menggandeng dari IMI Provinsi Lampung dalam hal legalitas. Begitu juga dengan event organizer atau EO, kita menggandeng Motoris Management karena mereka yang punya lisensi dan profesional dalam bidang penyelenggaraan. Termasuk juga kita merekrut komunitas-komunitas lokal, yaitu ada Pesawaran Adventure Trail, dia juga menjadi mitra kita dalam penyelenggaraan. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menggunakan atau mengoptimalkan fasilitas yang ada di kesatrian kita, di basis kita. Tentunya dari sisi keamanan pasti terjamin Bang, tidak mungkin ada keributan dan lain-lain lah, termasuk fasilitas kesehatan. Nah kita juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi Lampung untuk membackup ini, kegiatan ini, sehingga apabila ada terjadi hal satu dan lain hal akan segera tertangani. Dan satu lagi Bang yang kami perlu sampaikan, bahwa seluruh kegiatan ini tercover oleh BPJS, tercover oleh asuransi, sehingga pemain insya Allah dari sisi keamanan dan kenyamanan sudah terdukung, tersiapkan dari kita panitia. Demikian Bang.
0: Artinya semua kegiatan olahraga memang saat ini lebih cenderungnya di cover dalam dunia kesehatan juga ya, seperti
1: betul.
0: Karena kan walaupun kita tidak menginginkan adanya terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perlombaan, karena kita kan selalu ingin supaya kegiatan kita lancar tanpa
1: ada zero incident.
0: Nah, artinya kita hari ini kita melihat dalam dunia balap di daerah ini kan seperti antusias peserta ini kita tahu kan dari berbagai provinsi yang pasti akan hadir. Nah untuk saat ini antusias dari daerah mana saja yang sudah komunikasi dengan kita untuk bisa ikut dalam motor cross ini?
1: Terima kasih Bang. Ini kalau antusiasme peserta untuk event ini menurut saya sudah sungguh luar biasa Bang. Karena pembalap-pembalap senior dari Jawa Timur, dari Majalengka, dari Bandung Barat, terus terakhir kemarin yang sudah terkonfirmasi dan sudah hadir di sini, itu dari Manado dan Kota Baru, Kalimantan. Untuk kelas profesionalnya atau kelas pro. Ini yang akan menjadi magnet nanti tentunya, agar pemain-pemain pemula kita, pemain-pemain junior kita, ini bisa terus menimba ilmu. Nah, kalau untuk animo pemain yang di Lampung sendiri, boleh saya bilang 99% sudah terkonfirm hadir.
0: Hadir.
1: Luar biasa memang. Ini Lampung Timur kemarin juga sudah konfirmasi hadir. Tulang Bawang Barat hadir, Mesuji hadir, Lampung Barat hadir, Sumatera Selatan hadir, Jambi hadir. Untuk region Sumatera sudah. Dan alhamdulillah lagi kelas moto MX50 dan MX65 itu yang usianya kelas 3 SD sampai dengan kelas 5 SD sudah terkonfirmasi, hampir sudah ada 30 orang untuk bibit-bibit pemula yang anak-anak kecil-kecil ini. Nah, ini menjadi hal yang sangat positif karena regenerasi atlet, regenerasi pemain nanti akan bagus karena dari pemula sudah terbiasa. Ini yang sudah terkonfirmasi ke kita terkait dengan antusiasme peserta maupun pembinaan bibit-bibit muda kita, Bang. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan peserta dan pembinaan bibit muda. Demikian, Bang.
0: Artinya bisa memacu kesiapan anak-anak kita ya di untuk usia dini. Kalau kita melihat tadi sirkuit, kalau untuk sirkuit sendiri kita biasanya apa ya? Kita pakai berapa kilo yang kita pakai dan jumpingnya berapa banyak? Karena kan kita pasti dalam motor cross itu paling seru kita ada di jumpingan titik berapa. Biasanya kan seperti itu, Bang.
1: Betul. Jadi gini, Bang. Memang regulasi aturan nasional itu ada putaran atau jarak lintasan itu antara 1000 sampai dengan 1500. Di kita yang tergelar saat ini adalah 1300 meter. Artinya 1 kilo 300 meter untuk panjang lintasan. Aturan yang kedua itu trek lurus dari garis setar sampai dengan R1 atau belokan pertama itu 80 sampai dengan 150 meter. Di kita saat ini ada 100 meter. Sehingga untuk standar nasionalnya sudah, kalau jumpingan ada 9 jumpingan, Bang. Yang paling seru yang Abang sampaikan tadi itu di 2 jumpingan terakhir menuju garis finish. Nah, itu panjangnya dia tidak salah kemarin itu 18 meter, tingginya 4 meter. Sehingga kalau ragu bisa jumpingnya di tengah-tengah, Bang. Tapi kemarin udah dicoba sama yang pemain pro, lewat ternyata.
0: Lewat
1: 20 meter itu bisa bablas. Jamming lewat sambil main-main. Nah, seperti M. Atar, Al Ghifari, bagaimana kalau dia jamming sambil bermain-main lah. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi pertama tutorial bagi pemain-pemain muda kita. Yang kedua bisa menjadi hiburan kepada masyarakat, sehingga di samping kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan tutorial, tapi juga mendapatkan hiburan biar rame bahwa kita memberikan hal-hal positif kepada masyarakat.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Reka bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja Rodi sendirian.

0: UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu?
2: Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
0: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
0: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat 9 Oktober 2026 di mana kita masih membahas tentang motocross Gesrek Panglima TNI Cup 2026 bersama Kolonel Marinir Kanang Budi Rajo. Kita langsung aja Bang Kanal, kita melihat hari ini kan seperti apa sih sisi dari pembinaan yang kita lakukan dalam dunia motocross, karena kan dalam dunia motocross atau kegiatan yang berbasis motor ini di Lampung ini masih apa ya, dibilang kurang. Atau sebagai apa? Nah, silakan.
1: Betul Bang, dari sisi pembinaan di Lampung ini memang terkesan kurang, padahal menurut saya banyak sekali potensi atlet-atlet muda yang sangat luar biasa. Menurut saya banyak sekali potensi atlet-atlet muda yang sangat luar biasa besar.
0: Potensi atlet muda ya, yang luar biasa. Tapi ya, kita tahan sebentar, ada penelpon masuk ya. Halo, silahkan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan saya Adi Babak.
0: Iya, Adi di mana, Adi?
2: Ada di Wai Halim, Bapak.
0: Ya, di Wai Halim. Ya, silakan aja, Bung Adi. Kita hari ini kita membahas tentang motocross Gesrek. Nah, apa yang mau dipertanyakan kepada Kolonel Kanang?
2: Oke, kepada Bapak Komandan ada beberapa pertanyaan ini, Bapak.
1: Ya. Silakan, Bang. Silakan. Insya Allah kalau bisa saya jawab, Bang.
2: Oke, terkait perlombaan ini, apakah ajang motor Gesrek ini atau temanya dengan Panglima TNI Cup 2006 ini terbuka untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung perlombaan di tempat? Apakah jika terbuka ada tiket masuk atau masyarakat bisa menonton secara gratis?
1: Oke, yang lain Bang?
2: Dan kemudian dan untuk menjaga sportivitas dan objektivitas perlombaan, juri yang bertugas dalam ajang ini berasal dari pihak mana? Apakah dari organisasi olahraga otomotif tersebut seperti IMI, Ikatan Motor Cross Indonesia, atau unsur ini ada dari pihak TNI-nya?

0: Oke oke oke. Terima kasih. Dua pertanyaan, Bang, ya.
1: Oke, siap dah.
2: Ya. Ada lagi? Iya, lah. Oke. Okay. Halo, sudah Mas Adi? Udah, ya, terputus. Ya. Kayaknya langsung kita jawab saja nih, Kolonel Kanang.
0: Terima kasih, Mas Adi, atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah kegiatan ini terbuka untuk umum dan apakah boleh disaksikan oleh umum dan lain-lain? Nah, justru ini kita adakan sebenarnya adalah untuk meramaikan ruang publik. Bagaimana TNI yang kita sadari berasal dari rakyat, bahwa kita bisa memberikan kontribusi positif terhadap rakyat. Dan memang kita izinkan terbuka untuk umum, walaupun diselenggarakan di dalam kesatrian atau di tempat instansi militer. Tapi ini kan di luar pagar, artinya tidak ada masalah, silakan datang ke sana. Hanya parkir, kalau parkir saya kira di mana-mana juga bayar untuk menjaga keamanan kendaraannya. Namun ini ada sisi lebihnya, Bang. Memang tiket masuknya tidak ada, hanya bayar parkir. Dan di kartu parkir itu bisa dijadikan kupon door prize. Dan dari panitia kemarin disiapkan ada 120-an door prize yang berasal nanti yang diundi dari tiketing atau kupon parkir. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apakah kegiatan ini terbuka untuk umum. Saya sampaikan terbuka, saya berharap monggo silakan ramaikan, datang, hadiri, bahwa banyak sekali nanti kejutan-kejutan dari kegiatan ini, dari pemain-pemain nasional maupun pemain-pemain lokal Lampung. Silakan Mas Adi nanti hadir, ajak keluarga, rekan dan teman-teman untuk meramaikannya. Yang kedua, terkait dengan bagaimana kegiatan ini sistem penjuriannya. Apakah nanti kita melibat, tentunya kita marinir tidak profesional dalam bidang penjurian, Mas Adi. Jadi untuk penjurian kita menggandeng IO, Motoris Management, dan dari IMI Provinsi Lampung untuk bagaimana sistem, mekanisme, dan penilaiannya. Karena merekalah yang mendapatkan legalitas, merekalah yang profesional di dalam pelaksanaan penyelenggaraan maupun sistem penilaiannya. Tentunya penilaian mengacu semuanya kepada regulasi dari IMI yang ada di Indonesia. Demikian, Mas.
2: Artinya kita hanya selaku penyelenggara, cuman secara teknis seperti apa CC dan seperti apa itu tergantung dari IMI.
0: Betul, betul, betul, Bang.
2: Nah, ada penelpon satu lagi, kita angkat dulu. Halo, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi RRI.
2: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Bang?
3: Dengan Jono.
2: Jono di mana?
3: Di Padang Cermin.
2: Padang Cermin. Oke, silakan aja, Bang Jono, apa yang mau dipertanyakan?
3: Ya, selamat pagi, Pak Komandan.
0: Selamat pagi, Pak Jono.
3: Ya, ini mau tanya-tanya, Pak Komandan. Kaitan dengan kegiatan besok ini, kalau nggak salah ya, Pak Komandan, ya.
0: Betul, betul. Besok hari pertama.
3: Ya. Nah, ini mungkin sederhana pertanyaannya. Bagaimana Brigip ini menjadikan kegiatan Grassrek ini sebagai, apa ya, katakanlah sarana untuk memperkuat kebersamaan antara TNI, khususnya Korps Marinir, komunitas otomotif, dan juga masyarakat, khususnya masyarakat sekitar di kawasan apa Brigip. Nah, yang kedua mungkin ini agak penting juga, karena kan kita tahu bahwa Gesrek ini apa namanya memiliki risiko kecelakaan yang cukup tinggi, begitu. Dan nah, ini bagaimana panitia menjamin keselamatan para peserta? Tadi kan disebutkan di awal jauh-jauh ini datang mereka jauh-jauh. Mungkin itu pertanyaan saya, terima kasih. Semoga acaranya sukses. Selamat pagi, RRI.
2: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Jono. Pak Jono.
2: Oke, izin, Bang, langsung saja.
0: Oke, terima kasih, Bang. Ini kebetulan dari Pak Jono ini dari Padang Cermin, Bang, dan saya berharap sekali ini masyarakat Pesawaran justru menjadi motor utama dari kegiatan ini untuk datang dan meramaikan. Ini kita jadikan kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sesama instansi, karena kita buka kelas khusus TNI, Polri, dan ASN. Artinya yang boleh main ini TNI, Polri, dan ASN. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendekat dengan masyarakat, terutama di Kabupaten Pesawaran, kita buka kelas khusus juga untuk lokal Pesawaran. Jadi khusus lokal Pesawaran, yang pertama itu. Sehingga nanti masyarakat Pesawaran juga akan terakomodir. Pertanyaan berikutnya lagi, tadi bagaimana sih kita bisa mendekat lagi ke masyarakat, bahwa kita melaksanakan event ini tidak hanya melulu olahraganya, tapi kita juga ada sisi sosialnya, Bang. Karena di saat nanti kita mau pembukaan, kita juga melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembako sejumlah 500 paket kepada masyarakat yang ada di sekitar kesatrian kita di 5 kecamatan pesisir lah kalau boleh saya bilang, Bang. Dari Teluk Pandan, Padang Cermin, Punduh Bidada, Marga Punduh akan kita undang dan ada paket sembako yang ada di sana. Sehingga masyarakat yang di sana ini merasa dekat. Tidak ada lagi jarak dengan marinir. Bahwa, oh marinir itu dulu terkesan kaku, sangar. TNI itu tukang gelut dulu, Bang. Kalau sekarang kita bagaimana kita harus bisa mendekat dengan masyarakat, ramah dengan masyarakat dengan segala tindakan dan lain-lain. Nah ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita menjamin keamanan dan keselamatan mereka. Nah ini tadi tak sampaikan di awal bahwa mereka seluruhnya tercover oleh BPJS yang pertama. Yang kedua, seluruh peserta wajib menggunakan standarisasi perlengkapan yang telah ditentukan oleh IMI. Baik helm, sepatu, body protect, dan lain-lain. Ini semuanya ditentukan, termasuk dari IMI ada regulasi izin melaksanakan STAR. Ada surat khusus bahwa tidak semua peserta yang datang langsung boleh main, tidak, tapi ada regulasi khusus. Termasuk dari sisi kesehatan, kami menggunakan Dinas Kesehatan Korps Marinir, begitu juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Bahkan kami sudah berkirim surat resmi kepada Rumah Sakit Abdul Muluk dan Rumah Sakit DKT milik TNI. Sehingga apabila terjadi crash atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka ambulan yang ada di lokasi akan segera berkoordinasi dengan Puskes Hanura. Kalau tidak tertolong atau tidak tertangani harus evakuasi lagi, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Ini semua sudah terkondisikan, sudah tersurat, bersurat, bahkan sudah kita gladikan, kita latihkan kalau seandainya terjadi insiden, siapa nanti harus mengangkat, pakai ambulan yang mana, bagaimana buka jalannya, siapa forwardernya, sudah kita perhitungkan hal-hal yang terburuk karena memang olahraga ini penuh dengan resiko. Demikian, Bang.
2: Artinya kita sudah mempersiapkan secara matang ya, berbeda dengan olahraga yang lain yang tidak terlalu fatal ya. Nah kita melihat lanjut melalui obrolan kita tadi terkait pembinaan serta terlibatannya komunitas motor. Ini seperti apa kalau untuk dalam kegiatan kita hari ini?
0: Betul, Bang. Jadi kalau pembinaan, karena olahraga ini tidak hanya sekedar skill, bukan hanya nyali saja menurut saya, tapi bagaimana dukungan ekosistem lingkungan mekanik yang handal ini juga sangat penting. Karena tanpa dukungan komunitas penggemar motocross, disiapkan fasilitas tempat latihan, didukung dengan mekanik yang bagus, ini juga akan sulit. Mereka, contoh sebagai contoh saat ini deh, saat ini tuh ada beberapa pemain kita yang justru timnya itu ada di luar Lampung. Diambil dari Sumatera Selatan dan pemain kita dibawa ke Jawa. Padahal mereka orang asli Lampung ini. Nah karena apa? Mungkin dukungan mekanik di sini belum cukup, dukungan kendaraan belum memadai. Nah, dengan event-event ini tentunya para mekanik handal yang ada di Lampung akan berkumpul nih, Bang, akan melihat bagaimana settingan kendaraan motor-motor Jawa yang sudah juara sih. Bagaimana sistem pembinaan mereka? Nah, harapan kita adalah mereka bisa menimba ilmu, mendapatkan tutorial sehingga dengan event ini atletnya bagus secara pembinaan, mekaniknya nanti dapat ilmunya, sirkuit kita fasilitasi, silakan tempat saya nanti terbuka untuk umum untuk latihan, sehingga harapannya ekosistem ini akan terbangun untuk mendapatkan prestasi yang bagus untuk generasi-generasi berikutnya. Demikian, Bang.
2: Bisa tersertifikasi ya sirkuit kita ini. Nah, kita melihat dengan tadi dengan jumlah penonton atau jumlah peserta yang hadir dengan adanya kegiatan motocross gesrek di Brigip 4 ini, kita melihat, pastikan kita melihat adanya satu ekosistem yaitu di UMKM.
0: Betul.
2: Kalau kita melihat ini kan kebutuhan ya, yang pasti kita datang itu butuh air dan butuh minum. Nah, kalau keterlibatan di UMKM, nah seperti apa ini?
0: Terima kasih. Ini memang tidak hanya kita bicara dari sisi penyelenggaraan saja, tapi bagaimana dampak positif yang bisa dihasilkan dari kegiatan ini tentunya. Kita semua tahu, kita bicara lebih spesifik di Pesawaran atau di Batalion 9 atau Black Bear Circuit lah boleh dibilang. Di sana adalah daerah wisata tentunya. Orang atau rekan-rekan tanpa ada kegiatan ini pun sudah menjadikan Kelapa Rapat, Pahawang itu menjadi destinasi wisata. Ditambah lagi ada event ini, tentunya akan berbondong-bondonglah orang ke sana. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa diambil dari kegiatan ini dari sisi UMKM, dari sisi masyarakatnya? Tentunya mohon maaf saya sampaikan di pagi ini kepada rekan-rekan pendengar RRI bahwa UMKM justru kita akomodir, kita fasilitasi, kita siapkan tempat khusus untuk UMKM. Dan mohon maaf kami sampaikan, tidak dalam konteks bisnis semata, panitia memungut ini tidak, tapi hanya sebatas jasa kebersihan. Ini saya sendiri berharap bahwa dengan kegiatan ini masyarakat yang ada di sekitar sana, UMKM yang di sana juga hidup, Bang.
2: Hidup ya.
0: Hidup, sehingga tidak kita memasukkan dari luar. Banyak sebenarnya brand yang ingin memasukkan, contoh dari Alfa, dari Indo, pengen masuk. Tapi kita cut, kita tidak boleh. Dengan harapan justru lokal-lokal yang di sana, UMKM yang di sana lah yang jualan. Biar sirkulasi ekonomi berputar ada di masyarakat. Demikian, Bang.
2: Artinya kan menarik. Artinya kita melihat ada peserta setelah bisa mengikuti perlombaan, seperti tim-tim yang lain kan bisa memanfaatkan wisata yang kita sebut hari ini. Kan yang saat digerakkan itu adalah spot tourism. Kita pastikan ada mengarah ke situ, mendukung ekonomi, pariwisata, hingga di olahraga. Kalau dari sudut pandang eco spot tourism, apa yang menjadi bahasan dan menjadi pokok utama ini dalam pelaksanaan kegiatan motocross ini?
0: Terima kasih, Bang. Ini menjadi poin penting, ini menjadi nilai lebih sirkuit beruang hitam ini atau di event ini. Karena sebagai contoh yang saat ini terjadi, pemain atau pembalap kita yang dari Manado, dia datang satu minggu yang lalu dia main dulu di Tulang Bawang. Setelah itu satu minggu ini dia sudah menginap di Pahawang.
2: Sudah Pahawang.
0: Dengan membawa anak, istri,
2: keluarga,
0: dan timnya.
2: Tim.
0: Ada lebih dari 10 orang, 2 mobil dia berangkat. Artinya dia liburan ini. Keluarganya liburan di pantai, dia happy. Suaminya atau atletnya, dia nyeting motor, dia latihan. Jadi olahraga sambil liburan, bahasa kerennya tadi abang tadi,
2: spot tourism.
0: Nah, ini yang sedang kita kembangkan, karena mungkin sirkuit beruang hitam ini satu-satunya yang di Lampung yang dekat dengan jalan raya, dekat dengan pantai, jaminan keamanan dapat, tidak terlalu jauh dari pusat perkotaan. Yang mau nginep di hotel di Bandar Lampung juga masih sangat-sangat terjangkau. Yang mau nginep di koteks-koteks di Andreas Resort, di Pahawang, di Tegal Mas, di mana lagi yang daerah-daerah sana, itu masih sangat-sangat bisa. Atau bahkan kalau pemain dari jauh, Bang, kita bantu, kita akomodir menggunakan mes kita, tidak berbayar. Yang penting datang, ramaikan, ayo kita sama-sama kita bangun bagaimana ekosistem olahraga ini menjadi tumbuh dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.
2: Demikian. Dampak positif, kita kan pasti melihat perkembangan dari perekonomian hingga UMKM terus meningkat. Tapi ada satu yang menjadi pertanyaan nih, untuk pemerintah provinsi sendiri, seperti apa nih? Karena kan kita tahu hari ini kayak fasilitas infrastruktur jalan masih dalam proses. Sementara dari lokasi ke lokasi aja masih kita lihat masih jalannya, fasilitasnya masih kurang memadai. Nah, itu seperti apa dukungan dari pemerintah provinsi sendiri?
0: Terima kasih, Bang. Ini sebenarnya kan semuanya by proses, Pak ya. Dari pemerintah provinsi sendiri, kalau saya melihat saat ini sedang berupaya. Memang dalam proses belum selesai. Bagaimana meningkatkan infrastruktur jalan yang menuju ke daerah spot-spot wisata, terutama di daerah Pandang Cermin. Dan saat ini mungkin kalau boleh saya bilang, sudah 50% hampir jadi. Yang awalnya lebar cuma 10 meter kalau tidak salah jalan di sana, ini dilebarkan sampai dengan 15 meter. Ini dan dicor dengan ketebalan 30 cm. Ini luar biasa untuk nanti berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar sana. Dan untuk kegiatan ini, pemerintah provinsi sangat mensupport, Bang. Ya. Sangat mensupport. Artinya karena guest track atau balap motor nanti juga sudah menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di PON. Ini juga menjadi antusias atau atensi juga dari Bapak Gubernur selaku pemerintah provinsi, mensupport dari sisi penyelenggaraan, mensupport dari sisi promosi dari Dinas Pariwisata, mensupport bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bagus. Demikian, Bang.
2: Artinya dari pemerintah provinsi juga sangat membantu ya, kita melihat dengan kegiatan kita sangat mendukung ya, kolaborasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau melihat dengan tahapan promosi Lampung, apakah bisa mendapatkan apa ya, dari kegiatan ini Provinsi Lampung bisa terus meningkatkan ke pariwisatanya? Kita kan dengan kegiatan motocross ini kan dari berbagai daerah khususnya datang. Apakah bisa menjadi sebuah event promosi untuk di Lampung sendiri?
0: Betul, Bang. Jadi Lampung saat ini memang tanpa, tadi saya sampaikan, tanpa kegiatan ini pun sudah menjadi salah satu spot atau tujuan destinasi wisata yang ada di Pulau Sumatera. Kita tahu betul itu. Namun harapan kita dengan kegiatan ini, dengan banyaknya pemain-pemain atau atlet dari luar Provinsi Lampung yang hadir, tentunya akan memberikan dampak positif. Mereka akan melihat langsung, mereka akan menjadi corong kita, mereka menjadi publik kita, bagaimana menyampaikan kepada teman, kepada rekan-rekan mereka, memuat di akun media sosial mereka-mereka masing-masing bahwa Lampung itu indah, Lampung itu ramah, Lampung itu aman. Itu pesan atau kesan yang ingin saya tampilkan pada saat event ini. Yang mungkin selama ini terbranding Lampung itu kurang aman dan lain-lain, tidak ada. Mereka datang di sini, kita jamin aman, nyaman, dan happy dengan segala pesona alam maupun yang tidak kalah itu makanannya, Bang. Lampung itu beda sekali
2: dengan daerah lain.
0: Seafoodnya itu fresh. Ini yang membedakan Lampung dengan daerah lain, sehingga teman-teman nanti yang harapan kita yang hadir menyaksikan maupun bermain bisa menjadi corong kita, bisa menjadi kepanjangan promosi kita bagaimana menyampaikan hal ini kepada rekan dan teman-teman yang di luar sana. Demikian, Bang.
2: Iya, menjadi salah satu tempat destinasi wisata ya, karena Lampung juga menarik dengan daerah lain itu tidak kalah saing ya, seperti betul, yang ada di Jawa, karena Lampung juga memiliki keindahan alam ya.
0: Betul.
2: Jadi masih menjadi tujuan untuk wisata, orang datang untuk berwisata di Lampung. Nah, kita melihat sirkuit Beruang Hitam, apakah nanti bisa menjadi sebuah sirkuit yang permanen di Lampung atau masih menjadi sebuah sirkuit yang kalau kita bisa bilang itu seperti kayak bongkar pasang atau seperti apa ini?
0: Kalau saya bilang, kalau dibilang permanen, bisa, Bang. Bisa. Karena ini bukan tanah pribadi, ini tanah negara yang memang dari sisi master plan memang diperuntukkan untuk fasilitas olahraga. Nah, ini yang menjadi salah satu keuntungan, dan bukan sistem bongkar pasang. Dan kita sendiri sedang berjuang bahwa salah satu agenda seri kejuaraan nasional, harapan kita akan kita geser ke Lampung,
2: ke Jurnas,
0: sehingga harapan kita tempatnya nanti akan di Black Bear, sehingga menjadi agenda nasional. Setiap tahun akan ada event nasional yang diselenggarakan di sana. Wow. Nah, ini kita sedang berjuang, dan insya Allah sudah 90% nanti akan di ACC, dan kita mulai tahun depan masuk ke dalam salah satu seri ke Jurnas itu, sehingga seluruh pemain-pemain nasional, seluruh pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia nanti akan semuanya akan datang dan berkumpul untuk bermain. Ini yang harapan kita ke depan, Bang.
2: Artinya demikian. Kita melihat sirkuit ini bisa menjadi harapan baru ya, untuk Lampung seperti apa, untuk meningkatkan kualitas dari atlet para motocross ini ya, ketika kejurnas bisa berlangsung di Lampung ya. Lagi-lagi event nasional, Bang. Bisa di Lampung. Jadi Lampung ini memang lagi menjadi lirikan untuk setiap event nasional di Lampung. Dan betul. Kita melihat apa sih yang menjadi pesan dalam kegiatan motor cross kita kali ini.
0: Pesan saya sebenarnya, Bang, ya, kepada seluruh crosser-crosser muda yang nanti akan bermain di Piala Panglima TNI Cup tahun ini, junjung tinggi sportivitas. Berjuanglah secara maksimal dengan semangat pantang menyerah. Hormati lawan dan utamakan keselamatan. Jadikan ajang ini sebagai batu loncatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik kalian. Menang adalah bonus, tetapi bertanding dengan jujur dan sportif adalah kehormatan sejati.
2: Nah, itu pesan saya. Sportif adalah kehormatan sejati, dalam motor cross. Menarik.
0: Siap.
2: Tapi obrolan kita ini sudah hampir 60 menit berlalu.
0: Terima kasih.
2: Dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga. Apa sih yang menjadi harapan besar dari sebuah kegiatan motor cross kita hari ini?
0: Siap. Terima kasih, Bang. Target utama atau harapan besar saya secara pribadi adalah sukses sebagai penyelenggara dan sukses secara prestasi. Ya. Artinya sukses sebagai penyelenggara itu seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan menghibur masyarakat. Sedangkan sukses secara prestasi berarti lahirnya juara-juara baru yang siap mengharumkan nama daerah Lampung, mengharumkan nama bangsa Indonesia untuk membawa kegiatan ini ke kancah yang lebih besar lagi. Yang terakhir, dengan event ini saya berharap sekali kemanunggalan TNI dengan rakyat, kemanunggalan TNI dengan instansi Polri dan yang lainnya ini terus terjalin dan mampu mendongkrak prestasi olahraga terutama gestrek yang ada di Provinsi Lampung. Demikian Bang.
2: Ya, menarik sekali obrolan kita, namun ya waktu lah ya yang membisakan kita, obrolan kita yang mengakhiri dari obrolan kita. Dan sahabat olahraga RRI, di mana kita sudah bersama dan Brigip 4 Marinir, Kolonel Marinir Kanang Budi Rarjo, di mana kita akan motocross gestrek Panglima TNI Cup 2026 ini menjadi sebuah peluang pengembangan olahraga otomotif di Provinsi Lampung. Dari perbincangan kita bahwa memahami kompetisi ini bukan sekedar ajang untuk menentukan siapa yang tercepat, tetapi juga menjadi sarana pembinaan atlet, di mana kita juga bisa mengasah kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, dan meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan dalam olahraga dunia motor. Dan terima kasih Kolonel Marinir Kanang Budi Rarjo atas waktunya untuk hadir dan memberikan informasi kepada dunia otomotif di Lampung. Dan sekali lagi, saya M. Priam Budi, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan ditemani operator Rudy. Atas waktu dan kesempatannya, saya mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa, salam olahraga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta kita kali ini, kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial dan juga mendapatkan perhatian dari netizen. Ini terkait dengan adanya unggahan di media sosial Facebook, narasinya mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai 2027. Banyak banget yang memberikan reaksi ya, tapi faktanya klaim tersebut tidak benar pendengar, karena tidak ditemukan pernyataan Suhasil yang menyebut SPP sekolah negeri akan kembali berlaku pada tahun depan atau 2027. Suhasil memang pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis. Tapi ia menegaskan program tersebut tetap berjalan dengan menggunakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai 20,07% atau sekitar 824 triliun rupiah yang akan didirikan disain kembali agar memberikan manfaat maksimal termasuk mendukung program pendidikan gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga menyatakan sebelumnya bahwa sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA-SMK saat ini sudah gratis. Jadi yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia, jangan sampai kita latah untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara pendengar, Anda bisa

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kalau tadi kita sudah mengikuti dialog Lampung Menyapa Olahraga, sekarang waktunya kami hadir di ruang dengan Anda dengan Halo RRI. Sampai nanti jam 10 pagi kami undang Anda untuk bergabung melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Silahkan sampaikan keluhan Anda atau informasi yang bisa Anda sampaikan, tentunya berada di wilayah Anda. Dan tentunya semoga dengan keluhan yang disampaikan ini bisa menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan dan akan lebih baik ke depannya. Kita tunggu di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi sama Dian Octavia.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI.

Pendengar, sepertinya kita mulai bisa untuk menikmati ya untuk cuaca yang lumayan cerah ini dengan mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan yang positif. Dan aku punya rekomendasi untuk Anda yang pastinya juga untuk bisa diikuti dan paling suka juga buat Anda yang suka lari-lari. Tapi gak cuma soal lari, bagaimana juga kamu bisa untuk membaca arah, memilih rute, dan menyusun strategi terbaik. Nah, ikutan deh acara ini, Orienteering ITERA 2026 atau Orientera, resmi membuka pendaftarannya tanpa dipungut biaya pendaftaran. Orientera 2026 merupakan perlombaan orienteering tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geomatika ITERA. Kategori lombanya dibuka untuk umum yang dilaksanakan 2 hari, yaitu 14 sampai 15 November 2026. 14 November untuk technical meeting dan 15 November untuk perlombaan. Pendaftaran dimulai dari 4 sampai 24 Oktober 2026 di Institut Teknologi Sumatera ITERA. Informasi lebih lanjut hubungi kotak personnya Cynthia di 0895-3275-72312 atau Elza di 0858-1021-4440. Yuk langsung daftarkan diri kamu di Orientera 2026.

Dengan masih bersama Dian Oktavia kali ini di Halo RRI, dan kami juga masih mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar, mengirimkan keluhan bersama kami di sini yang terasa di wilayah Anda ya, tentunya di line telepon 0721269720 atau juga di line WhatsApp di 0811720709. Sembari menunggu untuk keluhan yang ingin Anda sampaikan, kami juga ingin bacakan ya, ini ada sebuah informasi dari rri.co.id menanggapi terkait dengan harga beras premium yang naik ya, dan juga turut berdampak bagi anggaran belanja ibu-ibu rumah tangga. Aduh ya, benar-benar ya. Jadi dari data Badan Pusat Statistik ini menyebutkan harga rata-rata nasional beras premium ini mencapai Rp16.525 per kilogram pada awal Oktober 2026. Kenaikannya juga turut menambah tekanan terutama anggaran belanja rumah tangga ya. Seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Eli ini mengatakan sudah merasakan kenaikan harga beras sejak beberapa bulan terakhir. Kenaikan utamanya terjadi pada beras premium yang sehari-hari dikonsumsi oleh Ibu Eli dan keluarganya. Menurutnya, kenaikan ini berpengaruh terhadap anggaran belanja bahan pokok lainnya. Jadi ya kalau misalnya naik nih beras ya, yang lain juga jadi harus putar otak gitu supaya tetap terpenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dan sebelum naik uang belanja ada sisa katanya untuk beli yang lain. Tapi kalau ini kayaknya udah gak ada lagi sisa gitu ya. Di sisi lain ada juga

Juga seorang pedagang beras grosir di Pasar Tugu Bandar Lampung, Bapak Abdul mengatakan beras premium naik menjadi Rp160.000 per karung ukuran 25 kg. Dan harga tersebut juga bergantung ya dari merek berasnya seperti apa. Kemudian juga dari kejadian tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin mengatakan kenaikan harga beras dipengaruhi oleh gagal panen akibat musim kemarau. Tapi untuk pasokan beras bulan ini tidak langka karena stoknya masih mencukupi. Dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berupaya melakukan operasi pasar supaya menjaga pasokan beras dan juga mencegah kenaikan harga yang signifikan. Apakah hal ini juga terasa di daerah Anda, pendengar? Boleh untuk menyampaikan keluhan Anda atau informasi yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kain kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Masih di Halo RRI bersama Dian Octavia, pendengar. Sembari kita juga menanti untuk Anda yang menyampaikan keluhan ya. Dan tadi juga sudah kita sampaikan informasi terkait dengan ibu rumah tangga yang merasa terdampak karena naiknya harga beras premium. Ternyata memang ini pun turut dirasakan ya. Musim kemarau berkepanjangan, pedagang beras juga turut terdampak. Jadi sejumlah pedagang beras di Pasar Tugu Bandar Lampung ini merasakan dampaknya. Terutama ada juga salah seorang pedagang beras bernama Bapak Suwarni. Ini mengatakan kenaikan harga terjadi pada berbagai jenis beras. Menurutnya, kondisi ini berkaitan sama musim kemarau yang berkepanjangan dan membuat kondisi persawahan mengering dan berpengaruh terhadap hasil panen. Menurutnya, pedagang juga harus menyesuaikan harga jual dengan harga beli dari pemasok. Tapi kenaikan harga tidak bisa dilakukan terlalu tinggi karena pembeli akan memilih mencari pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah. Ia pun berharap harga bahan pokok, khususnya beras, ini bisa segera turun kembali agar tidak semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu juga kondisi serupa dirasakan pembeli dan juga salah seorang warga mengaku mendapatkan beras premium karena stok di tempat biasa berbelanja sedang kosong ya. Jadi memang lumayan agak mahal gitu, yang biasanya itu Rp70.000 sekarang Rp75.000 ya. Dan selain beras, Siti juga mengeluhkan sejumlah bahan pangan lain yang juga turut mengalami kenaikan harga, bahkan sulit ditemukan di pasaran. Harapannya harga bahan pokok bisa segera kembali stabil sehingga masyarakat tidak semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Masih di sini di Halo RRI bareng Dian Octavia.

Pendengar, terima kasih untuk bersamanya dari jam 5 hingga jam 10 pagi kali ini. Jangan kemana-mana, tentunya kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 10 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih mendengarkan kami pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menemani Anda dalam program acara Lampung siang ini. Kami akan hadirkan informasi dalam acara Indonesia Sehat tentunya di siang hari ini bersama Pro 1.

Manapun Anda berada, kali ini kita akan ngobrol ya tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, pendengar. Sesuatu yang mungkin seringkali dianggap sesuatu yang remeh gitu kan ya, sesuatu yang gak penting mungkin, tapi sebenarnya hal ini sangat penting sekali untuk kesehatan kita, pendengar. Jadi jangan nunggu sakit dulu baru kita memeriksakan diri gitu kan ya. Sangat penting banget kita memeriksakan diri secara berkala, pendengar, untuk mengetahui seperti apa sih kondisi tubuh kita. Nah, sebelum informasi itu akan Andina hadirkan untuk Anda di siang hari ini dalam acara Indonesia Sehat. Kita akan hadirkan dulu nih rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita tentunya dalam acara Indonesia Sehat bersama Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Selamat siang pendengar. Wah, siang hari ini di seputaran Pohoman Bandar Lampung cuacanya cerah banget ya. Mudah-mudahan juga suasana hati Anda siang hari ini juga cerah, semangat ya. Dan bersama Pro 1 dalam acara Indonesia Sehat, kami kembali menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mendengar, tentunya kalau ngomong soal sehat, semuanya pastinya pengen ya yang namanya sehat. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Anda sudah memperhatikan seperti apa sih kondisi tubuh kita? Apakah Anda salah satu orang yang rajin nih untuk memeriksakan kesehatan Anda secara berkala, pendengar? Lalu kalau misalkan ditanya, kapan sih terakhir kali Anda memeriksakan kesehatan ke dokter atau puskesmas? Kira-kira inget gak nih? Ya, jangan-jangan ada nih yang baru datang ke fasilitas kesehatan ketika badannya sudah ngerasa gak enak gitu kan ya. Sudah ngerasa pusing atau ada keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal pendengar, ada satu hal penting nih yang sering kita lupakan. Yaitu merasa sehat belum tentu berarti tubuh kita benar-benar bebas dari masalah kesehatan, pendengar. Beberapa penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi ini bisa berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal, yang akibatnya kita akan merasa baik-baik aja, tetap bekerja, tetap beraktivitas, bahkan juga mungkin jarang nih berolahraga tanpa menyadarinya bahwa ada faktor resiko yang perlu diperhatikan. Pendengar, tentunya menjaga kesehatan ini sebenarnya bukan hanya soal makan sayur, lalu juga rajin minum air putih atau berolahraga setiap akhir pekan. Kebiasaan sehari-hari juga ini perlu kita perhatikan ya, termasuk pola tidur dan juga waktu makan. Misalnya informasi dari salah satu media ya yang kita baca nih dan yang kita lihat ya, mereka ini menyoroti tentang anjuran untuk memberi jeda ketika sekitar 2 atau 3 jam antara makan malam dan juga waktu tidur. Karena kebiasaan sederhana seperti ini, pendengar, dikatakan akan menjadi bagian dari upaya membangun pola hidup yang lebih sehat, tentunya dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Namun menjalani pola hidup sehat saja ini belum cukup ya untuk mengetahui seluruh kondisi tubuh kita. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, pendengar. Pemeriksaan ini akan membantu kita nih untuk mengenali faktor resiko dan juga untuk mendeteksi kemungkinan masalah kesehatan lebih awal, bahkan ketika belum ada keluhan. Jadi jangan tunggu tubuh kita memberikan alarm berupa rasa sakit dulu ya. Sebab menjaga kesehatan ini akan lebih baik kalau dimulai sebelum masalah datang. Tetap bersama dalam acara Indonesia Sehat nih pendengar. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas, selamat menjalani aktivitas Anda dan tetap semangat ya.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Ya, pendengar, pernah nggak sih Anda ngerasa, ah aku masih muda nih, badan juga masih kuat, jadi untuk apa cek kesehatan? Nah, justru pendengar, pemeriksaan kesehatan ini nggak harus nunggu usia kita lanjut ya, atau nunggu munculnya keluhan. Karena setiap orang pastinya punya nih kebutuhan pemeriksaan yang berbeda, jadi tergantung dengan usia, riwayat kesehatan, gaya hidup, dan juga faktor resiko yang dimiliki. Lalu, apa aja sih yang kira-kira harus kita periksakan nih pendengar? Nah, sebagai langkah awal, kita bisa untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai pemeriksaan tekanan darah, berat badan, lingkar perut, kadar gula darah, dan kolesterol. Pemeriksaan tambahan juga mungkin diperlukan sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya, seseorang dengan riwayat keluarga diabetes atau hipertensi, ini perlu nih mendiskusikan resiko tersebut dengan tenaga kesehatan ya, supaya mereka ini bisa menentukan pemeriksaan yang sesuai. Jadi, bukan berarti semua orang harus menjalani semua jenis tes, melainkan pemeriksaan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang tidak kalah penting pendengar, jangan takut ya untuk memeriksakan diri karena hanya karena khawatir menemukan penyakit. Kadang-kadang justru dengan mengetahui kondisi tubuh lebih awal, kita punya nih kesempatan untuk mengambil langkah yang tepat. Jika ditemukan faktor resiko, tenaga kesehatan akan bisa memberikan saran nih mengenai perubahan pola makan, aktivitas fisik, pengelolaan berat badan, atau juga penanganan medis bila diperlukan. Pemeriksaan rutin juga ini membantu untuk memantau perubahan kondisi tubuh dari waktu ke waktu, sehingga masalah kesehatan ini bisa ditangani sebelum berkembang lebih jauh. Kabar baiknya pendengar, untuk kita nih masyarakat ya, saat ini kita bisa mencari informasi tentang program cek kesehatan gratis atau CKG melalui kanal resmi Kementerian Kesehatan dan juga fasilitas kesehatan setempat. Program ini tentunya ditujukan untuk berbagai kelompok usia dengan jenis pemeriksaan yang disesuaikan. Jadi pendengar, Anda juga bisa nih menanyakan terkait dengan persyaratan, cara pendaftaran, serta layanan yang tersedia di puskesmas atau juga fasilitas kesehatan yang berpartisipasi. Jadi untuk Anda, ayo jangan nunggu lagi ya untuk lebih peduli terhadap kondisi tubuh sendiri. Karena kesehatan ini bukan tentang mengobati ketika sakit, tetapi juga tentang berusaha nih untuk menjaga tubuh supaya tetap sehat. Jadi semangat sehat untuk Anda, jangan lupa periksa rutin untuk kesehatan kita semua, karena untuk memeriksakan diri gak perlu nunggu sakit dulu ya. Oke, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Indonesia Sehat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

sudah menemani kita dan saat ini sudah pukul 10 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat dan Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM dalam acara Indonesia Sehat. Ya, pendengar, dari perbincangan kita hari ini tentunya ada pesan sederhana nih yang perlu kita ingat bersama ya, bahwa jangan menunggu sakit untuk kita mulai peduli terhadap kesehatan. Anda mungkin bisa mencoba nih untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi kebiasaan sehari-hari Anda. Apakah kita nih sudah cukup bergerak? Apakah makanan yang dikonsumsi ini sudah seimbang? Apakah waktu istirahat kita sudah cukup, pendengar? Dan apa sih yang tidak kalah penting adalah kapan nih terakhir kali kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan jadi langkah awal untuk kita bisa membangun kesadaran bahwa tubuh kita ini perlu dirawat, pendengar, bukan sekedar digunakan untuk beraktivitas aja. Jadi mulailah dengan langkah-langkah yang realistis ya, dengan cara mengatur pola makan, lalu juga memperbanyak konsumsi sayur dan buah sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu juga Anda bisa coba untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin, tidur yang cukup, dan hindari kebiasaan yang beresiko bagi kesehatan. Pastinya juga jangan lupa jadwalkan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan anjuran dari tenaga medis, pendengar. Kalau misalkan ada riwayat penyakit tertentu dalam keluarga Anda atau mungkin juga ada keluhan yang mulai terasa, sampaikanlah saat berkonsultasi. Dan yang perlu diingat, hasil pemeriksaan ini bukan untuk membuat kita takut, pendengar, melainkan untuk menjadi bekal nih untuk mengambil keputusan yang lebih baik demi kesehatan kita sendiri, pendengar. Ya, pendengar, tentunya mudah-mudahan informasi-informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini bermanfaat ya. Jangan tunggu sakit untuk peduli, pendengar. Kita harus periksakan lebih awal kesehatan tubuh kita ya, agar kita bisa melangkah lebih baik. Dan kami akan hadirkan juga saat lagi ke ruang dengar Anda Dinamika Olahraga pada tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan pindahkan gelombang radio Anda ya, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Miraan Rivamla juga semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
1: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
0: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
1: A very good day that I'm happy about.
0: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Zharapova dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
1: I would say it's both way.
0: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Pinoco Tip ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP. Tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,126 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Ducati Majo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Massimo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat, dan pendengar dari dimanapun Anda berada, saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Dai Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar, penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket B, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Tia.
5: Nanti itu yang kita akan antisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Misalkan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari ini. Karena dari sini informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah tidur. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: lebih suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, bertindak sebelaku imam dan khotib untuk hari ini ada Ustadz Sofyan Hadi, MKOMI, dan Muazin Nopriansyah. Sholat Jumat ini kerjasama RRI Bandar Lampung dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung menuju ke Studio 2 RRI Bandar Lampung.
2: Masih jalan orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma fassal wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun faqala ta'ala fi kitabil mubin wa asdaqul qailin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Ma'asyal muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Tidak ada kalimah yang paling pantas kita ungkapkan kecuali kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada siang hari yang penuh dengan berkah ini, di penghulunya hari-hari Jumat ini, yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, alhamdulillah Allah berkenan menghimpun kita di tempat yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan kita dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, seluruh pengikut dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua Allah himpun dalam barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pertolongan besar, yaitu syafaat kubra di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Selaku khatib berkewajiban mengajak jamaah Jumat sekalian untuk terus kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita masing-masing dan terus memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjaga keimanan dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan dengan demikian mudah-mudahan dengan terus kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita masing-masing, semakin kurang sisa usia kita, semakin baik kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin menuju penghujung kehidupan kita, kualitas ibadah kita juga semakin baik, dan kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya hingga yumil akhir. Ma'asyar muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah adalah menjaga amanah. Menjaga amanah merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan ini, kita yakini bahwa kehidupan ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Dialah Allah yang ada sebelum kita ada,
dan terus ada meskipun kita semua tidak ada. Dan dialah Allah yang menguasai hari akhirat nanti, kehidupan di akhirat nanti. Tidak ada satu kebaikan yang luput pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak ada pula yang luput siksanya setiap keburukan yang kita lakukan. Tetapi pengampunan Allah melebihi langit dan bumi. Luasnya ampunan Allah menunjukkan kepada kita betapa bermanfaatnya waktu ini untuk kita gunakan untuk memperbaiki diri. Karena pada saatnya tidak ada yang kita banggakan lagi kecuali amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Pada saatnya kita akan minta dikembalikan ke dunia sesaat saja untuk melakukan kebaikan, untuk bersedekah. Tetapi waktunya tidak ada. Oleh karena itu, hidup adalah anugerah, sekalipun merupakan amanah Allah kepada kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan kita di akhirat yang kita yakini adanya. Hari ini kita sholat. Saat ini alhamdulillah Allah masih berikan hidayah Islam kepada kita. Itu karena kita yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin adanya kehidupan akhirat. Oleh karena itu, berbekal keyakinan itu ringan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyisihkan waktu-waktu kita, kesibukan kita untuk menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah, mengeluh kepada Allah, mensyukuri anugerah Allah, karena kehidupannya sesungguhnya adalah sebuah titipan, sebuah amanah yang saatnya Allah berikan dan saatnya pula Allah akan ambil. Karena kehidupan ini adalah amanah, maka apa-apa yang ada di dunia ini pun adalah merupakan amanah. Allah memberikan umur, kesehatan, harta, keluarga, jabatan, ilmu, dan kesempatan juga amanah. Sebagaimana kehidupan ini juga adalah amanah. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang beruntung, tentunya bergantung bagaimana kita mentasyarufkan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita itu untuk mencari keridhaannya, dan di hadapannya nanti kita tunjukkan bahwa kita hambanya yang mencari ridhaannya. Kendati pun kehidupan ini tidak lama, dunia ini sementara, sangat singkat. 100 tahun lalu kita tidak ada. 100 tahun yang akan datang sudah hampir dipastikan kita sudah tidak ada. Tetapi kehidupan ini akan terus berjalan. Meskipun dunia runtuh, kiamat, kehidupan tetap berjalan dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan ini adalah bentangan panjang masa yang akan dilewati kita semua, dari mulai alam rahim, alam dunia, kemudian alam kubur, mahsyar, sampai dengan surga dan neraka. Mudah-mudahan kehidupan yang pendek yang tidak lama ini menempatkan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bergantung bagaimana kita menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya berdimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak hanya dalam bentuk sholat, tidak hanya dalam bentuk puasa,
kita mencari nafkah, kita menolong orang lain, mengentaskan kesusahan orang lain, merupakan bagian beribadah yang pasti akan kita temukan manisnya di akhirat nanti. Maka pertanyaan yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita miliki, tetapi apa yang Allah titipkan kepada kita, dan bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang merupakan amanah, bagaimana detik-detiknya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idin 'anil na'im. Dalam Al-Quran dikatakan, kemudian pada hari itu kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Tentunya kenikmatan-kenikmatan yang hari ini sampai saat ini kita nikmati, kita rasakan, yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Tetapi karena ambisi kita, karena hawa nafsu kita, karena ego kita, kadang-kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang kelihatannya kecil, tetapi ketika Allah cabut, maka nikmat itu begitu terasa besarnya. Dan kita kadang-kadang lupa terhadap pemiliknya dengan melalaikan ibadah kepadanya, dengan melalaikan taat kepadanya, dan tidak memenuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita patut merenungkan sejatinya umur yang bertambah bukan bertambah, tetapi sesungguhnya itu adalah berkurang. Karena setiap waktu yang kita habiskan, sesungguhnya kita menuju kuburan kita masing-masing, menuju barzah kita masing-masing. Dan bagaimana ketika kita berada di atas tanah, kita berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, yang kemudian itu menjadi kenangan, menjadi catatan, menjadi untaian yang ditulis dalam catatan amal baik kita yang akan kita persembahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama terus memperbanyak ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berhimpun dengan majlis-majlis di mana orang-orang yang berupaya untuk menjadi saleh berkumpul, supaya kita menjadi bagian dari orang-orang saleh yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Umur dan apa saja yang Allah anugerah merupakan amanah. Bahkan lisan, lisan, informasi, dan apapun bentuknya yang Allah berikan kepada kita juga merupakan amanah yang pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kemampuan tidak hanya menulis dengan tangan, berbicara dengan mulut, tetapi jari-jari kita juga membuat karya-karya yang bisa mendatangkan maslahat, tetapi di sisi yang lain juga bisa mendatangkan mudharat. Untuk itu mari kita jaga setiap lisan yang kita keluarkan, karena Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat amal perbuatan yang dilakukannya. Quran Surah Qaf ayat 18. Oleh karena itu, menjaga indera kita, mata kita,
telinga kita, lisan kita menjadi bagian dari upaya menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah lahir batin untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari segala bujuk rayu setan yang terus berupaya menggelincirkan kita dari jalan Allah yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku maha Allah dan maha Adam dan semua dan kesulitan. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis salah. Mohon dirapatkan, diruskan sabnya untuk sempurnanya salat. Stawu wa'tadilu ustaqimu rahimakumullah. Sulli. Allahu Akbar.

رزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. السلام عليكم.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Lagi bingung nyari cara

01 Derin 0821-1392-4638 dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Selamat siang untuk Anda pendengar, selamat menikmati waktu istirahat siang ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati waktu istirahat siang, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, peluang untuk mengembangkan usaha kini semakin terbuka lebar. Para pelaku usaha nggak lagi harus mengandalkan penjualan secara langsung ya, tetapi juga bisa memasarkan produknya melalui internet dan menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Nah, peluang inilah pendengar yang ingin terus didorong oleh PT Pos Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Provinsi Lampung. Momentum Hari Pos Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober ini juga menjadi pengingat bahwa layanan pos harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bukan hanya mengantarkan surat dan paket saja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Eksekutif General Manager PT Pos Indonesia KCU Bandar Lampung, Rudy Rinaldi, mengatakan bahwa layanan pos ini bisa menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang menjalankan bisnis secara daring atau online. Melalui jaringan layanan yang luas, PT Pos Indonesia ini bisa membantu pelaku usaha nih untuk mengirimkan produk kepada konsumen, termasuk ke sejumlah wilayah yang belum terjangkau secara optimal oleh penyedia jasa ekspedisi lainnya. Artinya, produk UMKM Lampung ini punya peluang besar pendengar untuk dikenal dan dipasarkan ke luar daerah. Mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan, hingga berbagai produk lokal yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Namun perkembangan UMKM di era digital tentu nggak cukup ya hanya dengan memanfaatkan jasa pengiriman saja. Pelaku usaha juga perlu nih untuk membangun ekosistem digital yang kuat, mulai dari pemasaran melalui media sosial, penggunaan platform penjualan daring, hingga pemahaman mengenai keamanan transaksi dan juga perlindungan data pribadi. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam Lampung Siang ini bersama Pro 1.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Ya, mendengar kami hadirkan informasi Adlib KSP Nasari ya. Ini adalah undian untuk Anda bisa wujudkan rencana keuangan Anda bersama KSP Nasari dan bersiaplah untuk menang besar. Apapun kebutuhan Anda pendengar, mulai dari modal ekspansi dengan pinjaman pelopor, entrepreneur, ketenangan masa tua lewat pinjaman pensiun, lalu juga untuk pinjaman sertifikasi guru, pinjaman kepemilikan emas, hingga juga pembukaan simpanan. Semuanya memberikan Anda kesempatan emas untuk memenangkan undian bertabur hadiah. Ajukan juga transaksi Anda sekarang pendengar dan raihlah kesempatan untuk memenangkan hadiah. Mulai hadiah utama yaitu satu unit mobil listrik Citro C3, dan tidak hanya itu tentunya ketersediaan juga ini juga ada tersedia juga ada 28 paket umroh, 280 unit smart TV 40 inch dan ada juga 2800 simpanan simapan yang menanti untuk dibawa pulang. Ya, dan kami akan masih terus menemani Anda menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan berita daerah Lampung siang.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Harus terbangun ya ekosistem digitalnya. Kok ekosistem digital ini gak bisa hanya pengguna dan pemberi jasa, tapi juga pada komunitas-komunitas, ada komunitas UKM.
2: Kopi ya. Nah, jadi kita di Dinas Perhubungan, terutama di bidang saya, itu ada beberapa program, salah satunya olah lapang, tapi pembuatan pupuk organik.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan topik berita Momentum Hari Pos Sedunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober menjadi pengingat pentingnya transformasi layanan pos di tengah perkembangan teknologi digital. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan penggunaan pupuk hayati cair atau PHC sebagai salah satu upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan termasuk kakao. Berikut laporan Siti Triani.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan penggunaan pupuk hayati cair atau PHC sebagai salah satu upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan termasuk kakao. Langkah ini diarahkan untuk mendukung budidaya yang lebih ramah lingkungan sekaligus menjaga produktivitas tanaman. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT dilakukan melalui edukasi dan peningkatan kapasitas petani. Salah satu hama yang menjadi perhatian pada tanaman kakao adalah penggerek buah kakao atau PBK yang dapat mempengaruhi hasil panen. Desti menjelaskan petani perlu mendapatkan pembinaan mengenai cara mengenali dan mengendalikan hama secara tepat. Pemerintah daerah juga mendorong upaya pengendalian yang mengurangi ketergantungan pada bahan kimia agar sejalan dengan pengembangan perkebunan ramah lingkungan. Menurut Desti, PHC telah diuji melalui kegiatan demplot pada sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan. Dinas Perkebunan Lampung juga tengah melakukan demplot penggunaan PHC pada tanaman kakao untuk melihat hasil penerapannya dalam mendukung kesehatan tanaman dan pengendalian hama.
4: Pembinaan atau pelatihan kapasitas edukasinya salah satunya upaya memberikan edukasi kasih kepada petani bagaimana cara mengendalikan hama tersebut. Kita sebenarnya punya yang namanya pestisida untuk mengendalikan hal tersebut, tapi bagaimana caranya kita menghindari kimia, karena memang target pemerintah itu khususnya Bapak Gubernur menciptakan pertanian atau perkebunan yang ramah lingkungan. Nah, saat ini kita ada program Pak Gubernur terbaik tercepatnya Pak Gubernur, yaitu PHC, pupuk hayati cair. Harapan kita target Pak Gubernur pun mulai tahun ini bahkan tahun ke depan itu akan merambah ke komoditas perkebunan karena sudah banyak teruji.
3: Desti menambahkan pengendalian hama perlu disertai permajaan tanaman dan peningkatan keterampilan petani karena sebagian kebun kakao di Lampung telah berusia tua. Melalui pelatihan dan pengembangan PHC, pemerintah berharap produktivitas perkebunan meningkat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait PT Pos Indonesia dorong UMKM Lampung Go Digital yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Rangga. Wah, hari ini hari pos ya? Pas banget tanggal 9 Oktober ini. Kalau menurut saya, transformasi digital di layanan pos itu udah harga mati sih. Pelaku usaha kecil kayak kita kan sangat butuh pengiriman yang cepat, transparan, dan bisa di-track secara real-time. Jadi kalau pos nggak ikut adaptasi digital, ya bakalan tertinggal sih menurut gua. Untungnya sekarang makin canggih ya.
6: Saya Rehan. Duh, ngomongnya soal pos ya, jujur, kalau sekarang ini apa-apa tuh sering instan ya kan? Tapi kurir pos atau layanan pengiriman tetap penyelamat banget sih. Terutama buat gua yang suka kalap belanja online. Menurut saya, meskipun udah era digital, peran abang kurir sama kantor pos tuh enggak tergantikan lah. Buat nganterin paket sampai depan rumah dengan selamat.
0: Momentum Hari Pos Sedunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober menjadi pengingat pentingnya transformasi layanan pos di tengah perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Galih Prihantoro.
7: Momentum Hari Pos Sedunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober menjadi pengingat pentingnya transformasi layanan pos di tengah perkembangan teknologi digital. PT Pos Indonesia terus mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Eksekutif General Manager PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Bandar Lampung, Rudi Rinaldi mengatakan, layanan pos dapat menjadi salah satu mitra strategis bagi pelaku UMKM, khususnya pedagang yang menjalankan bisnis secara daring atau online. Menurut Rudi, pelaku UMKM dapat memanfaatkan jaringan layanan PT Pos Indonesia untuk mendukung proses pengiriman barang kepada konsumen, termasuk menjangkau wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh penyedia jasa ekspedisi lainnya. Dia menilai kolaborasi antara penyedia layanan logistik dan pelaku usaha menjadi semakin penting di tengah perkembangan perdagangan digital yang terus meningkat.
8: Kami dari PT POS siap menjadi bagian meningkatnya atau suksesnya usaha teman-teman UMKM khususnya gitu ya. Manfaatkan layanan POS karena kami layanan yang terluas dengan pola kerjasama. Memang sekarang kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Jadi buat teman-teman UMKM gitu ya, pedagang online, kita bekerja sama, kita berkolaborasi.
7: Sementara itu, Ketua Relawan TIK Lampung Rifki Indrawan menilai transformasi layanan pos di era digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan layanan berbasis aplikasi. Menurutnya, pengembangan layanan digital perlu didukung ekosistem yang melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas UMKM, komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Keterlibatan komunitas dinilai penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi, sekaligus mendorong penggunaan layanan digital secara lebih optimal.
1: Harus terbangun ya ekosistem digitalnya. Kok ekosistem digital ini nggak bisa hanya pengguna dan pemberi jasa, tapi juga pada komunitas-komunitas. Ada komunitas UKM, ada komunitas digital dan sebagainya, ini harus dilibatkan kan begitu. Terus yang kedua itu yang harus dikedepankan adalah kredensial atau keamanan data. Nah ini yang harus diberitahukan kepada masyarakat bahwa keamanan digital menggunakan apa namanya platformnya PT POS ini memang bisa dipercaya sehingga masyarakat itu bisa terbantu.
7: Sebagai informasi, Hari Pos Sedunia diperingati setiap 9 Oktober untuk menandai berdirinya Universal Postal Union pada 1874. Peringatan ini menjadi momentum untuk melihat kembali peran layanan pos dalam menghubungkan masyarakat, mendukung perdagangan, dan memperluas akses komunikasi. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepala KPH Bukit Punggur mengajak masyarakat di kawasan hutan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan kawasan hutan dan penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Berikut laporan Bayu Satria.
9: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bukit Punggur mengajak masyarakat Waikanan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan kawasan hutan dan penyampaian imbauan langsung kepada masyarakat. Kepala KPH Bukit Punggur, Ronald Panjaitan mengatakan, menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama karena hutan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Selain menjaga ekosistem, kelestarian hutan juga berpengaruh terhadap ketersediaan sumber air dan keanekaragaman hayati. Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak lingkungan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menghindari praktik pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan. Ia menegaskan, pengamanan hutan tidak hanya dilakukan melalui penertiban, tetapi juga dengan membangun kesadaran dan kemitraan bersama masyarakat. Keterlibatan warga dinilai penting untuk mencegah kerusakan hutan dan menjaga kelestariannya.
10: Upaya menjaga kelestarian hutan di wilayah Kabupaten Waikanan terus dilakukan melalui pengawasan dan penguatan kesadaran masyarakat di lapangan. Seperti kegiatan pemantauan di wilayah kerja KPH Bukit Punggur. Petugas KPH bersama pihak terkait memastikan pesan-pesan pelindungan hutan tersampaikan secara langsung kepada masyarakat. Keberadaan papan imbauan stop membakar hutan menjadi pengingat bahwa membuka lahan dengan cara membakar bukan hanya berisiko menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengancam lingkungan, sumber air, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pengamanan hutan bukan semata-mata tindakan penertiban, tetapi juga bagian dari membangun kesadaran dan kemitraan dengan masyarakat. Hutan yang terjaga hari ini adalah sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Karena itu, menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
9: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kawasan hutan serta melaporkan potensi gangguan yang dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan kepedulian bersama, risiko kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan. Dirinya berharap kesadaran masyarakat dalam melindungi hutan terus meningkat. Upaya tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus tingkatkan capaian program kesehatan nasional melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini dilakukan guna mencapai target nasional yang telah ditetapkan pada tahun 2026 ini, seiring dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Langkah percepatan tersebut mengemuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi MONEF, program cek kesehatan gratis yang dilaksanakan bersama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Berikut laporan Romadona.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus meningkatkan capaian program kesehatan nasional melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini dilakukan guna mencapai target nasional yang telah ditetapkan pada tahun 2026. Seiring dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, langkah percepatan tersebut mengemuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program cek kesehatan gratis yang dilaksanakan bersama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru, capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan saat ini tercatat berada di angka 37,60%. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Waikanan Sairun kepada RRI mengatakan bahwa pihak dinas telah menyiapkan sejumlah strategi taktis untuk mendongkrak persentase capaian tersebut. Fokus utamanya adalah mengejar ketertinggalan agar target nasional sebesar 46% pada akhir tahun 2026 dapat segera terwujud. Ia menambahkan, salah satu langkah utama yang ditempuh adalah mengintegrasikan pelayanan cek kesehatan gratis dengan pelayanan yang ada di puskesmas. Integrasi ini mencakup klaster ibu hamil, bayi, balita, dan anak, serta dilanjutkan ke klaster dewasa dan lansia, guna memastikan seluruh kelompok usia terjangkau.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melakukan monitoring dan evaluasi program cek kesehatan gratis bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Angka capaian Kabupaten Waikanan saat ini adalah 37,60%. Untuk meningkatkan capaian, dilakukan langkah-langkah mengintegrasikan dengan pelayanan puskesmas pada klaster ibu hamil, bayi, balita, dan anak, kemudian klaster dewasa dan lansia, lintas klaster, dan klaster penyakit menular, serta mengoptimalkan pelayanan bias, bulan imunisasi anak sekolah pada sasaran anak SD, SMP, dan SMA sederajat untuk mencapai target nasional yaitu 46% pada tahun 2026 ini.
11: Selain berbasis klaster usia, Dinas Kesehatan Waikanan juga mengoptimalkan pelayanan lintas klaster serta klaster penyakit menular. Pendekatan komprehensif ini dinilai sangat efektif dalam menjaring lebih banyak sasaran masyarakat yang membutuhkan layanan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Lebih lanjut, ia menjelaskan, tidak hanya menyasar masyarakat umum di puskesmas, optimalisasi juga diarahkan pada bulan imunisasi anak sekolah atau bias. Sherun menambahkan bahwa pihaknya mengejut sasaran bias untuk anak-anak tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan demi kesuksesan program kesehatan daerah. Dari Waikanan, Pemadana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus memperkuat potensi usaha kopi lokal melalui program peningkatan kapasitas petani dan promosi keluar daerah. Pemerintah daerah membekali petani dengan pelatihan budidaya sekaligus memfasilitasi produk kopi hingga pameran tingkat nasional di Jakarta. Berikut laporan Rio Tanjung.
13: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus mendorong pengembangan usaha kopi melalui peningkatan produktivitas dan promosi produk lokal. Upaya ini dilakukan untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan kopi Waikanan kepada masyarakat luas. Kepala Dinas Perkebunan melalui Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Samsuri, kepada RRI mengatakan pemerintah daerah menjalankan sejumlah program untuk mendukung petani kopi. Program tersebut berfokus pada peningkatan peningkatan kemampuan petani dan kualitas produksi. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui sekolah lapang praktik pembuatan pupuk organik. Kegiatan ini diharapkan membantu petani menerapkan teknik budidaya yang lebih baik. Selain itu, petani juga mendapatkan pembelajaran mengenai teknik pemangkasan dan penyambungan tanaman kopi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas perkebunan kopi di Waikana.
14: Kita memang selalu mengupayakan meningkatkan produktivitas kopi ya. Nah, jadi kita di Dinas Perkebunan, terutama di bidang saya, itu ada beberapa program, salah satunya sekolah lapang, praktik pembuatan pupuk organik, udah itu teknik pemangkasan, penyambungan, itu intinya kita meningkatkan produktivitas kopi. Nah, jadi kita selalu berupaya untuk mendukung petani-petani kopi yang sudah berproduksi, kita ajak untuk mengikuti pameran-pameran baik yang di daerah maupun di luar daerah, termasuk di Jakarta juga sudah pernah, di Smisco juga pernah ikut. Jadi harapan kami kopi Waikanan bisa muncul di dunia lah, intinya dikenal seluruh masyarakat, terutama pecinta kopi.
13: Lebih lanjut, menurutnya produk kopi Waikanan bahkan telah mengikuti sejumlah pameran di luar daerah, termasuk Jakarta. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu sarana memperkenalkan produk kopi lokal kepada pasar yang lebih luas. Melalui berbagai program pembinaan dan promosi tersebut, pihaknya berharap kopi Waikanan semakin dikenal masyarakat. Peningkatan produktivitas yang disertai perluasan promosi diharapkan dapat memperkuat potensi usaha kopi lokal. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, Brigade Infanteri 4 Marinir BS dipercaya Markas Besar TNI untuk menyelenggarakan kejuaraan motocross dan grass track Panglima TNI Cup 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kejuaraan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di sirkuit Black Bear atau Beruang Hitam Batalion Infanteri 9 Marinir Pesawaran Lampung. Selain memeriahkan HUT TNI, kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet muda dan mendorong perkembangan olahraga otomotif di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi.
17: Kami ambil adalah komitmen TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga pertahanan negara, tetapi juga dalam
18: Komandan Brigif Infantri 4 Marinir BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo kepada RRI di Bandar Lampung mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga pertahanan negara, tetapi juga mendukung pembinaan prestasi generasi muda melalui olahraga. Menurutnya kejuaraan tersebut diharapkan dapat menyalurkan energi positif bagi para pembalap muda, mempererat TNI dan rakyat, serta menghadirkan kegiatan yang menjunjung tinggi sportivitas.
17: Brigif 4 Marinir BS mendapat suatu kepercayaan dan kehormatan, Bang, dari Mabes TNI di Jakarta sana untuk menyelenggarakan event lomba motocross Gas Track Panglima TNI Cup tahun 2026 yang insya Allah akan diselenggarakan besok pada tanggal 10 di sirkuit Black Bear atau Beruang Hitam Batalion Infanteri 9 Marinir Pesawaran Lampung.
18: Lebih lanjut, Kolonel Kanang Budi Raharjo menilai tingginya animo masyarakat terhadap olahraga otomotif menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan motocross dan gesrek di Lampung. Ia menyebut kejuaraan berskala nasional memiliki peran penting dalam mengukur kualitas pembinaan atlet di daerah sekaligus memetakan potensi dan kekuatan pembalap Lampung yang bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui Panglima TNI Cup 2026, Brigif 4 Marinir BS berharap olahraga otomotif Lampung semakin berkembang, mampu melahirkan pembalap berprestasi, serta mendorong atlet daerah untuk bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Kejuaraan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI melalui kegiatan olahraga positif, kompetitif, dan dekat dengan masyarakat. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung hari siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman.

Masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda ya. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Dan kali ini kami kembali menemani Anda pendengar dalam acara 100% Indonesia. Kami undang Anda nih yang ingin ikut bergabung ya. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda di siang hari ini. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui telepon WhatsApp juga bisa ya. Nanti Andina akan angkat telepon dari Anda nih. Jadi untuk Anda yang baru aja bergabung nih, selamat siang. Dan sebelum Andina akan menerima telepon atau membacakan WhatsApp dari Anda pendengar di siang hari ini dalam acara 100% Indonesia, kita akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu yang tentunya akan menemani Anda yang saat ini sedang mulai kembali aktivitasnya hari ini di edisi Jumat 9 Oktober 2026.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasi terkait dengan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik atau BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan BPS adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu versi yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau Wisnus. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia, seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang diawali s.bps.go.id. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan BPS RI, kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Lagi-lagi kamu dari Abdullah Cafe Teori pendengar ya. Lagi-lagi kamu yang dengerin Ara ya. Kalau enggak siapa ya yang biasa dengerin Ara ya? Ada Edo di Kota Karang, terus juga ada siapa lagi? Ada Palemon di Tanggamus ya. Tapi senang banget ya kalau misalnya RRI itu punya penyiar setianya yang selalu dengerin RRI dari pagi tadi sampai dengan nanti tengah malam gitu kan ya. Kita mau terima kasih banyak juga untuk semua yang sudah setia dengerin kita, dan Ara bakal temenin Anda semua pendengar dengan segala aktivitasnya sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat ini, yang pastinya cuma di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Bonus demografi ini harus dikelola dengan bijak, memastikan program-program tepat. Kalau tidak, nanti malah akan menjadi masalah.
3: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah.
4: Puskesmas harus buka 24 jam, sehingga kalau terdapat ispa langsung bisa ditindaklanjuti.

Dengar dimanapun Anda berada, itulah informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di edisi Jumat 9 Oktober 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Dengar bonus demografi menjadi peluang strategis bagi Provinsi Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi Provinsi Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Lampung saat ini mencapai sekitar 9,6 juta jiwa, dengan 69% diantaranya berada pada usia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun. Menurutnya, hal ini menjadi modal besar bagi Lampung, namun harus dikelola dengan baik melalui program nyata agar bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Dia menyatakan pemerintah Provinsi Lampung bersama berbagai pihak, termasuk BKKBN, terus berupaya memastikan seluruh program pembangunan tepat sasaran, khususnya dalam mengoptimalkan potensi usia produktif. Namun demikian, Marindo mengingatkan, bahwa bonus demografi juga dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola secara bijak. Di sisi lain, untuk memaksimalkan bonus demografi, Pemprov Lampung memberikan perhatian pada berbagai segmen usia, termasuk kelompok usia di atas 40 hingga 50 tahun, melalui pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas.
2: Ya, tentunya ini semua harus, bonus demografi ini harus dikelola dengan bijak, memastikan program-program tepat, kalau tidak nanti malah akan menjadi masalah. Oleh karenanya, peningkatan SDM sampai dan usia lanjut pun kita memberikan pelatihan-pelatihan, kita memberikan edukasi-edukasi yang bisa, kalau tadi segmennya di usia lanjut, maka adalah peningkatan kompetensi, peningkatan apa namanya, pengetahuan kaitan dengan yang memang dia usianya untuk usia yang di atas 50 tahun mungkin usia lebih lanjut. Nah, ini ada segmen-segmennya pemberian apa namanya, kompetensi kepada masyarakat yang usia produktif, yang usianya sudah di atas 40 tahun dan di atas 50 tahun.
1: Dengan langkah tersebut diharapkan seluruh lapisan masyarakat baik usia produktif maupun usia lanjut tetap dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BKKBN, bonus demografi diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemajuan Lampung, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Mendengar pemerintah terus pacu pelatihan pengurus koperasi desa lewat Kementerian Koperasi. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia ataupun SDM. Melalui Kementerian Koperasi, berbagai program pelatihan bagi para pengurus koperasi desa terus digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Kopdes tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu mengelola unit usaha desa secara profesional, akuntabel dan juga berbasis digital. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Sawakni menyampaikan bahwa penguatan Kopdes merupakan pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di desa. Oleh karena itu, pengurus Kopdes dibekali berbagai materi krusial, mulai dari manajemen tata kelola keuangan, penyusunan laporan keuangan, hingga strategi pemasaran produk lokal.
2: Pengurus koperasi itu adalah kaum muda. Ada sebagian mungkin itu ya SDM-nya masih kurang ya. Namun demikian sekarang ini selalu dilakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengurus koperasi itu secara pikon ya, online atau Zoom langsung dari kementerian kepada pengurus koperasi untuk memberikan pemahaman mereka terhadap apa itu koperasi, kemudian bagaimana pengembangan bisnis dari koperasi Merah Putih itu sendiri.
1: Selain tata kelola internal, pelatihan ini juga difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital. Para pengurus dianjurkan untuk menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital dari platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar produk-produk unggulan desa. Melalui program pelatihan yang masif, pemerintah berharap Kopdes dapat terus berkembang pesat, memutar roda perekonomian lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa. Muhammad Isman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke Sungai Liat.

0: berikut kami hadirkan Vox Pop yang berhasil dihimpun oleh RRI Sungai Liat terkait pemimpin muda yang berkualitas.
1: Menurut saya, generasi muda harus mulai mempersiapkan diri sejak sekarang, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun kepemimpinan. Bonus demografi akan menjadi peluang besar bagi Indonesia jika generasi mudanya memiliki kualitas, integritas, dan mampu bersaing. Karena itu, anak muda jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus berani mengambil peran dalam membangun dan menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif di masyarakat.
2: Bangsa tidak hanya butuh pemimpin yang pintar berbicara, namun bangsa ini butuh pemimpin muda yang ingin tampil berani untuk mengambil tindakan. Pemimpin muda itu bukan soal rentan usia di atas kertas, namun melainkan keberanian cara berpikirnya. Cara berpikirnya untuk mengambil keputusan, mendengarkan suara hati rakyat yang terbuka, dan integritas yang tinggi. Serta cara beradaptasinya untuk menyelesaikan masalah.
3: Bonus demografi bukan sekedar angka di atas kertas, tapi panggung besar buat generasi muda. Saat usia produktif mendominasi populasi, kunci keberhasilannya ada di tangan para pemimpin muda. Ngerape. Menghadapi tantangan ini, ada 3 peran penting yang harus diambil inovator. Pembelajaran adaptif, menggerak kolaborasi, dan merangkul. Tai. Bonus demografi adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tanpa kepemimpinan yang berani dan visioner, seperti Prabowo Subianto, peluang emas ini bisa berlalu begitu saja, seperti kesempatan menjadi wakil presiden seperti anak Jokowi. Masa depan tidak ditunggu, tapi diciptakan hari ini. Waktunya anak muda ambil peran.
4: Tantangan ke depan tidaklah ringan ya. Krisis iklim, persaingan global, hingga disrupsi teknologi sudah di depan mata. Namun disitulah sebenarnya letak kekuatan dari generasi muda itu sendiri. Karena kreativitas tanpa batas, keberanian mendobrak batasan, kemudian ada ya tahan untuk bangkit kembali setiap kali terjatuh, harus terus dijaga dari setiap generasi muda.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke ASP Belitung.

0: of Belleville tahun 2026 kategori U10 dan U12 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten. Laporan selengkapnya bersama Septrianingsi dari SP Belitung.
1: Kita kan setiap 4 tahun kan ada pertandingan porprov. Jadi mereka tuh dipersiapkan sekaligus.
2: Turnamen sepak bola Rising Star of Belleville tahun 2026 kategori U10 dan U12 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten. Sebanyak 75 tim dari seluruh kecamatan di Belitung Timur ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung selama 6 hari hingga 11 Oktober 2026. Turnamen ini diikuti 32 tim kategori U10 dan 43 tim kategori U12. Bupati Kamarudin Muten menekankan pentingnya pembinaan olahraga sejak dini untuk mempersiapkan generasi penerus yang sehat, disiplin, percaya diri, dan berkarakter baik. Ia juga mengingatkan para peserta agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tapi turut menjunjung tinggi sportivitas dan menghargai sesama pemain selama pertandingan berlangsung.
1: Terus mulai bangkitkan anak-anak itu supaya dia semangat, supaya mereka juga berolahraga. Jadi sehat semua. Jadi tidak semuanya nanti, sekarang kan banyak kenakalan anak-anak. Jadi dengan ada kegiatan gini, mereka lebih positif. Orang tua juga bisa bina mereka, bisa lihat. Jadi mereka juga bahagia semua.
2: Turnamen ini pun diharapkan bisa menjadi ruang positif bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang sepak bola. Kegiatan olahraga juga diharapkan dapat mendorong anak-anak mengurangi aktivitas negatif serta menghindari kecanduan penggunaan gawai. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Bengkulu. Pendengar dari SP Belitung, kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pendengar, meski perkembangan teknologi digital makin pesat, minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah Waikanan tetap ada. Dinas Perpustakaan setempat pun gencar menghadirkan layanan berbasis digital serta kegiatan kreatif untuk merangkul milenial dan Gen Z. Rio Tanjung dari RRISP Waikanan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Waikanan tetap ada di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan pola kunjungan generasi muda kini mengalami perubahan. Mereka tidak hanya datang membaca buku, tetapi juga memanfaatkan fasilitas digital dan mengikuti kegiatan literasi. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Waikanan terus mengembangkan layanan berbasis digital untuk menjangkau milenial dan generasi Z, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, perpustakaan menghadirkan layanan pustaka, literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial. Program tersebut dikemas agar lebih dekat dengan kebutuhan dan minat generasi muda.
2: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada. Tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus membuat perpustakaan lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Kami terus mendorong layanan perpustakaan berbasis digital, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, kami juga menghadirkan layar pustaka, kegiatan literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial yang dikemas lebih dekat dengan minat generasi muda.
1: Lebih lanjut, Dian menjelaskan, tantangan terbesar perpustakaan adalah bersaing dengan derasnya arus informasi dan hiburan digital. Karena itu, inovasi, penguatan layanan digital, ruang nyaman, serta kegiatan kreatif terus dikembangkan. Pihaknya mengajak generasi muda Waikanan tetap memanfaatkan perpustakaan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Mendengar, pemerintah Kota Palembang meminta puskesmas di 5 wilayah terdampak karhutlah membuka layanan 24 jam untuk menangani warga yang terserang ISPA. Laporan Erlin Partesa dari RRI Palembang selengkapnya berikut ini.
1: Pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan layanan puskesmas untuk menangani warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta puskesmas di 5 wilayah yang paling terdampak karhutlah, yakni Sematang Borang, Kalidoni, Ilir Barat 1, Alang-Alang Lebar, dan Kertapati untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan membuka layanan selama 24 jam. Langkah ini dilakukan agar warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat ISPA dapat segera mendapatkan penanganan.
2: Karena ini kaitan dengan ISPA, puskesmas harus buka 24 jam, sehingga kalau terdapat ISPA langsung bisa ditindaklanjuti. Di samping rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta harus standby.
1: Selain puskesmas, rumah sakit pemerintah maupun swasta juga diminta bersiaga menghadapi peningkatan kasus ISPA. Ratu Dewa menyebut salah satu rumah sakit yang mencatat cukup banyak pasien ISPA saat ini adalah Rumah Sakit Caritas Palembang. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi peluang hujan di tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Operasi modifikasi cuaca berpotensi dilakukan. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi adanya peluang hujan di wilayah Jambi pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Kondisi tersebut berpotensi menjadi momentum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC, terutama dalam upaya membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Tri Agus Pramono, mengatakan pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Operasi tersebut harus mempertimbangkan kondisi atmosfer, khususnya keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa peluang hujan tersebut tidak serta-merta menjadi dasar untuk langsung melaksanakan OMC. Tim perlu terlebih dahulu melihat kondisi awan di wilayah sasaran. Menurutnya, apabila tidak terdapat awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan modifikasi, pelaksanaan OMC justru berpotensi menjadi tidak efektif.
2: Hujan buatan tadi kita sudah memperkirakan bahwa seminggu ke depan kita ada peluang hujan di tanggal 9 sampai 11. Itu bisa berpotensi kita buat OMC. OMC itu tidak serta-merta kita lakukan karena melihat juga kondisi awan. Kalau awan tidak ada, kita OMC itu mubazir seperti itu.
1: Ia menambahkan keberadaan hujan sebagai salah satu faktor penting dalam membantu penanganan karhutla dan mengurangi dampak kabut asap di wilayah Jambi. Tanpa adanya hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan untuk mereda akan lebih kecil, terutama jika kondisi lahan masih kering. Sebaliknya, hujan diharapkan dapat membantu membasahi lahan yang terbakar, sekaligus mengurangi kabut asap. Karena itu, peluang hujan pada 9 hingga 11 Oktober mendatang akan menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menentukan kemungkinan pelaksanaan OMC. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Bekasi, pelayanan aksi unjuk rasa warga. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Polres Kaur menggelar simulasi pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa di halaman markas kepolisian Resort Kaur untuk melatih kesiapan personel Polres Kaur. Latihan taktis yang memodelkan penanganan demonstrasi warga di kantor DPRD Kaur terkait penolakan kenaikan tarif pajak daerah ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna memastikan seluruh anggota mampu mengawal kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat secara profesional, terukur, dan humanis. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin melalui Kasihumas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam memberikan pengamanan secara humanis di lapangan. Pihaknya menyampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang wajib dilayani dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Slamet menambahkan bahwa pemahaman terhadap prosedur standar operasional menjadi kunci utama dalam mengantisipasi potensi eskalasi gangguan keamanan selama berlangsungnya unjuk rasa.
2: Polres Kaur melaksanakan simulasi pelayanan aksi unjuk rasa untuk melatih kesiapsiagaan personil dalam menghadapi penyampaian aspirasi masyarakat. Simulasi ini menggambarkan situasi aksi penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD Kabupaten Kaur terkait keberatan terhadap kenaikan pajak hingga 100%. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin. Dalam simulasi, personel Polres Kaur diperkirakan melaksanakan tahapan pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa mulai dari kesiapsiagaan personel, pengaturan masa, komunikasi dengan peserta aksi, hingga langkah-langkah penanganan apabila terjadi peningkatan situasi.
1: Dalam latihan tersebut, personel dilatih menjalankan tahapan pengamanan mulai dari komunikasi persuasif, teknik negosiasi, hingga pengaturan barisan massa secara terukur. Langkah preventif melalui pelatihan berkala ini bertujuan memperkuat keterampilan pengendalian massa jajaran kepolisian dalam memelihara ketertiban wilayah. Seluruh rangkaian simulasi di Mako Polres Kaur berlangsung lancar serta memperkokoh komitmen kepolisian dalam mengawal iklim demokrasi yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Dengar. Berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter RRI Bengkulu Anggrit Nardianto bersama Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani, mengenai kondisi pemuda di Provinsi Bengkulu saat ini.
1: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Ibu Yunita Sari Satriani Esos, Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu. Dan kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya mengenai kondisi pemuda di Provinsi Bengkulu untuk saat ini. Bu Yuni, bagaimana Ibu melihat kondisi pemuda dan perkembangannya di Provinsi Bengkulu untuk saat ini?
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau secara umum saya melihat kondisi pemuda pada umumnya saat ini sepertinya sama dengan keadaan pemuda di provinsi-provinsi lain ya gitu. Jadi 50-50 gitu kan. Ada adik-adik pemuda yang memang sudah melesat jauh ke depan melakukan hal-hal positif gitu ya. Masih juga ada adik-adik pemuda yang masih tertinggal gitu. Artinya kurang peduli terhadap perkembangan yang sekarang sedang berlangsung dan lain-lain seperti itu. Jadi memang masalah pemuda ini masalah yang kompleks gitu ya Mas ya. Tidak bisa kita melihat dari satu sisi saja gitu kan. Maka pemuda ini apa menjadi PR bersama buat kita gitu untuk tetap digandeng, tetap dirangkul, tetap dibina oleh orang dewasa gitu sebagai pembina, mungkin sebagai orang tua, sebagai guru gitu, agar mereka tetap di rule-nya gitu. Walaupun mereka istilahnya belok, melenceng, tapi tetap bisa diluruskan gitu. Karena memang sifat pemuda itu sendiri yang memang sekarang lagi mencari jati diri ya gitu. Seperti apa sih mereka, apa sih tujuan dari mereka gitu kan.
1: Kalau Ibu Yuni melihat, apa sih permasalahan utama yang terjadi oleh pemuda di Bengkulu saat ini?
2: Kalau secara umum mungkin kita bisa lihat karakter ya gitu, karakter tuh, walaupun tidak semua adik-adik yang seperti itu, tidak semua pemuda yang seperti itu. Kalau menurut saya ya Mas ya, inteligensi gitu ya, kepintaran, akan pengetahuan dan lain-lain gitu ya, itu tertutup dengan sendirinya kalau kita mempunyai karakter atau attitude yang kurang baik seperti itu kan.
1: Kan kita sudah banyak organisasi kepemudaan yang ada di Bengkulu. Nah, sebenarnya peran mereka ini seperti apa untuk membentuk generasi-generasi muda yang sesuai dengan karakter kita sebagai orang Indonesia nih, kan?
2: Dengan banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan, secara umum pemerintah terbantu sih ya gitu, karena mereka juga membina kader-kader mereka dengan nilai-nilai baik, dengan hal-hal baik tentunya sesuai dengan visi misi organisasinya masing-masing gitu kan. Tetapi kalau yang masuk organisasi juga itu tidak banyak, berarti tidak banyak yang kita bina gitu. Sedangkan Indonesia ini lagi bonus demografi atas kaum muda ini lagi banyak-banyak ya kan kita gitu kan. Jadi memang dibutuhkan trik-trik khusus gitu loh untuk menarik adik-adik atau pemuda untuk ke hal-hal positif. Salah satunya ya mungkin ikut dalam organisasi kepemudaan gitu.
1: Baik, terima kasih Bu Yuni.
2: Sama-sama.
1: Waktunya pagi ya, hari ini.
2: Terima kasih.
1: Dan demikian pendengar wawancara saya bersama Ibu Yunita Sari Satriani Esos, Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 9 November 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar Anda kembali lagi mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 RRI Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah dengar bersama-sama gitu ya, seperti apa informasi dari seluruh wilayah Balai Sumba. Dan sekarang Anda punya informasi juga nih dari Polres Pesawaran yang mengamankan ratusan liter solar bersubsidi.

0: Nah, ini ceritanya pendengar, tim gabungan dari Sat Intelkam dan Satreskrim Polres Pesawaran berhasil mengamankan ratusan liter bahan bakar minyak atau juga BBM bersubsidi jenis solar yang diduga ditampung secara ilegal di Dusun 1, Desa Bogorjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada Kamis 8 Oktober 2026 kemarin. Operasi penindakan yang dipimpin langsung oleh Kasat Intelkam Polres Pesawaran Ibtu Yusriansyah dan juga Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Rudi Hartono ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan berupa penimbunan BBM bersubsidi di wilayah tersebut. Nah, kemudian dalam operasi yang berlangsung sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat dini hari ini, petugas mendapati dua unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut dan juga menampung BBM bersubsidi. Kemudian dari total keseluruhan barang bukti, BBM jenis solar ini juga diamankan oleh kepolisian dengan total mencapai 525 liter. Selain barang bukti BBM dan juga kendaraan, petugas turut mengamankan dua orang pria yang diduga pelaku yang berada di lokasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut lagi. Dan pihak kepolisian saat ini tengah mendalami keterangan dari kedua terduga pelaku ini untuk mengungkap asal-usul BBM tersebut, kemudian juga tujuan distribusi, frekuensi kegiatan, sumber pemodalan, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan penimbunan BBM jenis solar ini.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu?

0: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
3: Tahu nggak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
4: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Ada anak bar itu...
4: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
4: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
6: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Wah, wow, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
5: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
4: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
5: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
4: Nanti lewat pemandangannya.
5: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
4: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
5: Udah lagi, le.
6: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
4: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
6: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
5: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pada persatu dimanapun Anda berada, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Nada-Nada Islami. Dan nanti juga kita akan bersama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran serta juga azan maghrib yang akan berkumandang pada hari ini di pukul 17.53 waktu Indonesia Barat.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia dan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Boleh. Emang Marve mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak ada yang video call ini, Dek?
3: Mana?
2: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Jangan. Kenapa? Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
4: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Pendengar Anda masih bersama kami di Prosotera di Banter Lampu, karena informasi dan inspirasi ya. Nah, kalau misalnya nih Anda semua mau ya untuk bisa melakukan berita panggilan di area di Banter Lampu, itu bisa banget pendengar. Karena saat ini Ara juga mau melakukan berita panggilan yang berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang. Memberitahukan kepada Bapak Supardi bin Biwal, beralamat di Kampung Kecapi Atas Lingkungan 2 RT 018 RW 00 Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Banter Lampung, tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di wilayah Republik Indonesia. Beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaannya adalah buruh harian lepas sebagai tergugat supaya datang menghadap pada persidangan diselenggarakan pada ruang sidang Usman bin Affan Pengadilan Agama Tanjung Karang beralamat di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pada Selasa 17 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara gugatan cerai antara Wasiah binti Mulyono sebagai penggugat melawan Supardi bin Biwal sebagai tergugat. Dan berita ini disampaikan oleh Pro 1 RD Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Bella, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ma, bantuin Marvel yuk.
5: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
5: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
5: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
5: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
5: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
6: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, karena sudah waktunya kita berpamitan ya untuk segmen kali ini. Karena Ara sebentar lagi mau ajak Anda semua untuk mendengarkan warta berita olahraga, maksud kami warta berita dari Pro 3 RI di Jakarta, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi Ara mau ucapin dulu terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikutan dengerin Pro 1 RI di Banter Lampung di segmen ketiga ini. Nanti di malam hari Anda akan ditemani oleh Obi Riano sampai dengan tengah malam ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 RI di Banter Lampung. Kalian informasi dan inspirasi. Selamat menikmati Jumat malam Anda menjelang weekend Sabtu dan juga Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gitu, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Saat sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Pak, aset-aset dari BUMN ini pangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya, jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi, dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel dan kita satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
5: satu tidak
6: hapus dan
5: tutup, kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
3: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang antri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antri harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
7: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang merasa sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan, dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak.
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
19: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, but in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
21: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
18: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
15: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
18: Angie also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
21: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
22: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
21: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
23: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan juga Bapak. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
21: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Dan Pak Degar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mas. Jadikah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Mas. Udah malam. Yuk, kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Ih, Mas Jaka ini.

0: Mas, mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
3: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
4: Ibu, selamat ulang tahun ya.
3: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
5: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
4: Of course saya, ada dong. Kan jamnya sepasang.
5: Makasih ya, Zah. Jamnya bagus sekali nih.
4: Iya, Ayah. Sama-sama.
0: Eh, Mbak Ida. Itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala. Aduh.
3: Iya ya, Airin.
6: Assalamualaikum, mbak-mbakku sayang.
0: Arum, Arum. Mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
6: Ih, ada tuh. Mas Jaka bawakan untuk ibu.
7: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
8: Ibu, maaf ya, Bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, Bu.
4: Hei, Jaka Tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
7: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja, ibu udah seneng kok, nak. Ya kan ya?
5: Iya benar, ibu. Ayo semuanya, kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makanan enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semuanya sudah berkumpul.
7: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu, ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA. Sebesar 900 juta dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar, nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian kalau kalian ada.
4: Ibu kan tahu Reza baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih, Bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh, Bu. Yang megah itu, Bu.
9: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis, butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan?
1: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih, Bu. Mohon maaf ya, Bu, belum bisa bantu.
7: Begitu ya.
8: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasinnya, Bu. Semuanya akan Jaka lunasin, Bu.
4: Sok kaya kamu, Jaka. Miskin juga.
1: Hei, Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiah ini ibu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
6: Mas Raja, Mas Sandi, bisa nggak sih nggak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
9: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja wong deso koyo ngono.
7: Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
4: Alah, palingan gak ada, Bu. Bu, jangan percaya, Bu, sama Jaka, Bu.
8: Iya, Bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
6: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
7: Benar kan apa kata kita bilang?
6: Aduh,
7: Jaka itu hanya halu.
6: Bener-bener banget mak.
8: Tidak Rum, rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rum, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
6: Benarkah mas? Arum,

0: Mbak, Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok gak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu Mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan, eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh, malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
0: Arum, Jaka, sini sebentar.
4: Iya, Mbak. Kami mau pulang juga.
0: Gini, Rum. Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya. Sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya, Jaka. Kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah.
5: Gak apa-apa. Kita bisa salah. Asal jangan selamanya salah. Iya kan, Arum sayang? Oh iya. Terima kasih ya. Telah menjadikan Arum wanita hebat.
4: Apaan sih, Mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
6: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu. Teruslah bersama, kuyup rukun, sampai kapanpun.
7: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik, dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Obriana menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam ngobrol inspirasi Lampung untuk edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap kesehatan, pendidikan, kesempatan berkembang, serta kehidupan sosial yang setara. Dalam mewujudkan lingkungan inklusif, keberadaan komunitas menjadi penting sebagai ruang pendampingan, edukasi, pelayanan, dan pemberdayaan. Rumah Sahabat Vicky Kota Metro hadir sebagai komunitas yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak dan penyandang disabilitas melalui berbagai kegiatan pelayanan kesehatan, edukasi, serta pemberdayaan. Dan melalui dialog malam hari ini, pendengar, kita akan menggali pengalaman, peran, dan tantangan serta kontribusi Rumah Sahabat Vicky dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan ramah difabel. Sudah terhubung bersama narasumber OBI di malam hari ini ada Kak Eka Kurniasih, Ketua LKS Sahabat Vicky. Assalamualaikum, selamat malam Kak Eka.
1: Waalaikumsalam, selamat malam pendengar RRI Pro 1 FM.
0: Siap.
1: Dan Kakak. Kak Obi.
0: Iya, gimana Kak malam hari ini kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa
0: ya.
1: Nih.
0: Oke, nah Kak Eka mungkin bisa diceritakan seperti apa sih awal mula berdirinya Rumah Salviki dan apa nih yang melatar belakangi fokus pada anak-anak serta penyandang disabilitas. Silakan Kak.
1: Oke, sebelumnya terima kasih dulu nih untuk RRI Pro 1 ya yang sudah memberikan ruang untuk memperkenalkan Sahabat Vicky kepada para pendengar semuanya. Nah, Rumah Sahabat Vicky ini lahir dari dipertemukannya sahabat-sahabat jalur langit kalau kata saya ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi para relawan, pengurus Rumah Vicky, kemudian para koordinator komunitas itu macam-macam dari Kopala Autis, Ordila, Lampung Mendengar Tunarungu, kemudian ada Down Syndrome, ada Cerebral Palsy, Jantung Sehat, dan tim event Power Rangers Sahabat Vicky. Nah, sahabat-sahabat ini memiliki keinginan yang sama agar anak-anak istimewa dan orang tuanya ini tidak harus berjuang sendirian. Jadi kami ingin memberikan tempat di mana anak-anak ini diterima, orang tuanya dikuatkan, sehingga harapan tumbuh. Kami menyebutnya ruang tumbuh bersama.
0: Oke. Okay.
1: Karena setiap anak ini punya potensi dan setiap keluarga ini butuh dukungan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi setiap anak ini berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang gitu Kak Ovi. Jadi kami tidak ingin anak-anak ini hanya dikenal karena keterbatasannya ya, tetapi dikenal karena mereka punya potensi dan karya yang mereka bisa tunjukkan. Itulah kenapa Rumah Vicky hadir bersama para komunitas anak-anak istimewa ini.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu apa aja sih Kak bentuk pelayanan kesehatan, edukasi, dan pemberdayaan yang selama ini dilakukan oleh Rumah Sahabat Vicky?
1: Iya, alhamdulillah Kak Obi, kami dipertemukan dengan para coaching-coaching ya. Ini sifatnya volunteer semua nih. Kegiatan kami banyak sekali nih, terutama yang kegiatan mendukung tumbuh kembang, kreativitas, interaksi sosial, dan kemandirian anak-anak ya pastinya. Ada kelas-kelas, contohnya kategori activity daily living dan keterampilan dasar ya. Kita ada kelas baking, kelas cooking, kemudian kita akan tambah nanti kelas laundry. Untuk di kelas keterampilan hidup mandiri, kita ada visi lingkungan ya, kita ada kelas ecobrick, ecoprint, kemudian kita juga ada kelas produk daur ulang sampah, kemudian kita juga ada kelas kriya, kemudian sebulan sekali itu kita ada market day. Kemudian untuk kategori kehidupan spiritual, kita juga ada kelas sholat dan mengaji. Kemudian masih banyak lagi nih Kak, ada kelas kategori pengembangan motorik, sensorik, dan terapi fisik ya. Kita ada kelas fisioterapi untuk anak-anak cerebral palsy, kemudian kelas renang, kelas tari, karawitan, mewarnai, melukis, bulu tangkis, banyak sekali ya Kak. Kemudian untuk akademik dan kognitif juga ada coaching untuk kelas calistung.
0: Oke.
1: Nah, kemudian ada juga nih kelas pengembangan diri dan sosial. Kita ada kelas modeling. Nah, insya Allah nanti tanggal 25 Oktober kita akan kirim 10 anak untuk ikut fashion show di Center Plaza nih Kak. Kemudian yang disenangi anak-anak nih, kita juga ada kelas MUA Kak. Jadi anak-anak yang sudah usia di atas 16 tahun itu kan sudah, yang cewek-cewek itu kan sudah mulai suka dandan ya. Nah, kita fasilitasi juga dengan kelas MUA gitu. Jadi kami ingin nih anak-anak ini tidak hanya belajar melakukan sesuatu, tapi agar mereka itu punya rasa percaya diri. Dan kita pasti kesempatan, kita kasih kesempatan pastinya ya. Jadi tapi tolak ukur keberhasilannya itu bukan karena, bukan hanya untuk mampu melakukan itu sendiri ya. Tapi anak-anak ini kita beri kesempatan untuk mencoba dan berkembang. Gitu Kak.
0: Oke. Kemudian bagaimana rumah sahabat Vicky sejauh ini melihat kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dan penyandang disabilitas yang ada di Kota Metro nih Kak Eka?
1: Oke Kak, karena memang anak-anak ini istimewa ya Kak ya. Otomatis perlakuan kita juga istimewa ya. Setiap anak ini kan memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda nih. Contoh kayak cerebral palsy itu kan butuhnya dukungan kesehatan tuh. Kemudian anak-anak yang lain tuh kan butuhnya ya pendidikan, keterampilan, kemudian yang activity daily living tadi gitu lah, macam-macam tadilah yang kita sediakan kelas-kelas tadi. Kemudian kalau dari segi tantangannya ya Kak. Keterbatasan kita itu bukan hanya di layanan sih, maksudnya masih banyak lagi nih yang butuh kita sediakan nih layanannya nih. Tapi kan kita belum, kita masih menunggu ada coach-coach volunteer lainnya untuk bergabung ya. Tapi juga tantangannya itu adalah masih adanya stigma dan kurangnya kesempatan dari lingkungan luar ya Kak ya. Dalam artian di publik lah, kita kan masih, itu masih jadi tantangan tersendiri nih. Nah salah satunya dengan Pro 1 FM ini kan kita bisa mengenalkan anak-anak nih bahwa mereka juga ini bisa mendapatkan hak yang sama kan gitu loh. Jadi tantangannya itu adalah bukan dari anak ini bisa apa, tapi apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak ini bisa berkembang gitu Pak.
0: Oke, baik. Kemudian apa perubahan atau dampak yang paling dirasakan oleh para penerima manfaat dari kegiatan Rumah Sahabat Vicky nih Kak Eka?
1: Wah kalau bahas dampak yang dirasakan ini, saya sering terharu ya Kak melihat melihat para orang tua ini. Kita ambil contoh misal kelas fisioterapi tuh, ada beberapa yang sudah lulus tuh dari mereka belum bisa jalan sampai bisa berjalan. Karena cerebral palsy ini kan kita fisioterapi ya Kak setiap Sabtu gitu loh. Jadi mereka kan rata-rata ada keterlambatan tumbuh kembang lah. Jadi melihat anaknya bisa jalan tuh kan sebuah kebahagiaan luar biasa ya bagi para orang tua ya. Kemudian kayak anak-anak yang sudah mulai percaya diri nih, misal fashion show gitu kan. Atau yang sudah bisa motong buah nih misalnya, atau dia bisa buat sandwich nih gitu. Bagi orang lain mungkin hal ini terlihat kecil ya, melakukan hal-hal sederhana ini. Tapi bagi anak-anak istimewa ini, bagi orang tua itu adalah udah pencapaian yang luar biasa Kak. Jadi iya, jadi ketika anak-anak tuh mulai percaya diri, otomatis kan orang tua itu kembali punya hope ya Kak.
0: Betul.
1: Nah disitulah, disitulah ruang tumbuh ini benar-benar terasa bermakna Kak. Hal kecil tapi sangat bermakna.
0: Oke, baik. Dan sejauh ini dalam menjalankan program seperti apa sih Kak Eka tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh teman-teman komunitas, dan itu gimana tuh untuk cara mengatasinya gitu?
1: Oke Kak, tantangan Kak karena ini memang sifatnya sosial charity, jadi yang ini kan 3 tahun ya Kak, Rumah Sahabat Vicky udah 3 tahun nih. Jadi people come and go itu sudah biasa, karena kita memang Seleksinya juga jalur langit ya kak. Ini sahabat-sahabat jalur langit, seleksinya jalur langit juga. Karena memang apa namanya, kepedulian ini tidak hanya sekali event gitu ya kak. Kita butuhnya kan kepedulian ini nggak berhenti menjadi semangat sesaat aja nih. Tapi jadi pendampingan yang berkelanjutan. Nah itu sih terkadang hal yang contoh kayak volunteer-volunteer dari mahasiswa nih. Banyak mereka yang bantu bergabung gitu ya. Tapi ya just by event. Karena memang belum bisa konsisten itu tadi. Nah itu tantangannya sih, gimana agar para volunteer-volunteer ini bisa konsisten untuk pendampingan berkelanjutan. Kemudian waktu ya kak, waktu. Karena kan volunteer-volunteer ini ya kita semua punya kesibukan masing-masing ya kak.
0: Iya betul.
1: Gitu loh. Jadi waktu itu masih menjadi tantangan besar juga nih. Jadi apa ya, kami terus berupaya lah ya, berupaya membangun kolaborasi nih dengan pihak-pihak volunteer-volunteer, baik dari pemerintah maupun dari swasta, nakes, apa namanya, CSR-CSR, agar bisa bersama-sama nih, karena kami nggak bisa sendirian, Rumah Sahabat Vicky nggak bisa sendirian, kita butuh kolaborasi untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak untuk bertumbuh kak.
0: Oke, baik. Dan sejauh ini seperti apa kak dukungan dari masyarakat, kemudian juga pemerintah ataupun mungkin pihak-pihak lain gitu ya, yang memang dibutuhkan untuk memperkuat gerakan inklusi ini kak?
1: Alhamdulillah kak, kalau untuk pemerintah Kota Metro sendiri kak sangat mendukung kegiatan di Rumah Vicky ya kak. Sifatnya kita sinergi kolaboratif itu tadi ya, karena memang Metro juga kan sudah jadi kota layak anak gitu kan. Jadi memang forum inklusi itu bukan hanya tanggung jawab keluarga dan komunitas kak. Jadi pemerintah juga perlu memastikan akses dan layanan yang setara. Kemudian dunia pendidikan dan kesehatan juga memberikan dukungan sesuai kebutuhan anak-anak nih. Dunia usaha juga kak, bagaimana membuka peluang anak-anak nih untuk secara pemberdayaan secara ekonomi ya kak. Kemudian pihak-pihak lain yang bisa melibatkan anak-anak ini gitu. Event-event di Kota Metro tuh kak, seperti kayak komunitas pasar tani, komunitas bazar gitu. Jadi memang alhamdulillah kita didukung dengan banyak orang-orang baik kak, gitu kak.
0: Oke.
1: Kalau untuk di Metro.
0: Baik. Kemudian apa nih kak Eka, harapan dan langkah dari Rumah Sahabat Vicky kedepannya gitu kan, dalam mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif dan juga ramah difabel nih?
1: Yang pasti kak, kami ingin, karena kita ini satu, sama dan terhubung ya kak, kami ingin Rumah Sahabat Vicky ini terus bisa menjadi ruang tumbuh bersama yang bisa mengembangkan potensi dan kemandirian anak, kemudian penguatan di orang tua. Nah dari situ kami ingin bisa membuka peluang untuk pemberdayaan keluarganya. Jadi kami juga ingin semakin banyak nih pihak yang terlibat, agar anak-anak istimewa ini memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya, bisa berkarya juga, kemudian semakin banyak pihak yang bergabung, otomatis akan menjadi sebuah ekosistem yang inklusif ya kak. Nah jadi kalau sudah terbangun ekosistem yang inklusif, kami berharap anak-anak ini bisa menemukan kunci dari pintu jalannya masing-masing menuju potensi dan cita-cita mereka kak. Jadi terima kasih bagaimana orang tua menerima mereka dengan cinta. Otomatis setelah menerima dengan cinta, mereka akan memiliki harapan dan kekuatan untuk menuntun anaknya itu untuk menemukan kunci itu tadi, dengan pendampingan kita nih kak, sebagai dalam forum inklusi itu ya. Jadi memang yang kami harapkan adalah pendampingan berkelanjutan kak.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Eka atas waktunya. Sudah bisa ditelepon dan bisa cerita-cerita di malam hari ini ya Kak Eka ya.
1: Iya Kak, closing sedikit ya.
0: Boleh,
1: Kak.
0: Boleh, silakan, silakan Kak Eka.
1: Iya, sekali lagi Kak, untuk para orang tua hebat, sahabat Vicky, terima kasih sudah menerima anak-anak dengan cinta. Sehingga

0: Kalau gitu.
1: Kapan-kapan kita main ke rumah sahabat Vicky ya,
0: Boleh,
1: Fabian.
0: boleh banget. Aku tungguin banget tuh ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam, Kak Eka.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Baik, benar demikian obrolan Nobi bersama Kak Eka Kurniasih ya, Ketua LKS Sahabat Vicky. Bersama untuk inklusi menggali peran komunitas serumah sahabat Vicky dalam pelayanan dan pemberdayaan difabel. Oke. Kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi obrolan Obi bersama Kak Eka. Dan nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu, di mana Anda bisa request nanti lagu Indonesia favorit Anda. Boleh telepon di 269720 atau via WhatsApp juga silakan di 0811 720 7909.

0: suatu hari di markas Safara Iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita ada di segmen Ruang Rindu ya. Anda bisa request lagu Indonesia favorit Anda di malam hari ini sama dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Caranya boleh telepon di 269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-7909. Oke, kalau gitu langsung saja untuk Anda para pendengar di malam hari ini. Menemani aktivitas malam hari Anda untuk edisi hari Jumat 9 Oktober 2026 di akhir pekan minggu pertama di bulan Oktober ya. Benar-benar sudah masuk di bulan Oktober, sudah tanggal 9. Jadi mungkin banyak sekali hal-hal yang memang harus kita kejar ya di sisa tahun, di tahun 2026 ini. Oke, pokoknya apapun yang sedang Anda perjuangkan, yang sedang Anda kejar, yang sedang Anda impi-impikan, semoga semuanya bisa tercapai sampai dengan akhir tahun nanti. Oke, semuanya di akhir tahun beres. Amin. Oke, langsung aja kita ke WhatsApp dari 0852-6748. Selamat malam Bang, selamat malam. Dari Junaidi di Sumatera Selatan. Halo Sumatera Selatan, request lagu dari Numata, Begini Begitu. Siap, ditunggu ya. Terus dari mana lagi nih? Dari 0853-7796. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Dewa dong? Boleh, boleh, boleh, boleh. Yang mana nih? Mau dengerin lagu Dewa 19 yang judulnya Kangen? Oke, boleh. Terus dari 0856-9233, mau denger lagunya Seventeen yang judulnya Jibaku. Oke, gak masalah. Dari 0814-4003, mau dengerin lagunya Ori katanya. Ori? Judulnya gak nyambung. Oke. Baru saya pertama kali denger nih Ori nih.

Tapi emang gak apa-apa, kalau misalnya nanti lagunya ada nanti saya tetap puterin ya. Tenang aja semuanya. Terus dari mana lagi nih? Dari 08122664. Mau denger lagunya Fatur yang judulnya Selalu Untuk Selamanya. Salamnya buat Bang Obi aja. Thank you. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 08537130. Mau dengerin lagunya Saikoji dong yang judulnya Jauh. Saikoji Jauh. Boleh, boleh, boleh. Nanti coba saya cek dulu ya lagunya ya. Terus boleh lah satu lagi ya. Bentar, saya pilih dulu nih. Dari 08137965. Malam Bang Obi, malam. Ya salam ya, belum salam dong. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 malam hari ini. Requestnya bang, mau dengerin lagunya Ari Lasso, judulnya Hancur. Hancur banget nih kayaknya ya. Yaudah kalau gitu mendengar ya, tadi tadi sudah ada beberapa yang request. Udah lumayan banyak sih ya. Langsung aja, kalau misalnya mau request juga lagu Indonesia, boleh telepon ya di 269720, saya sudah buka. Terus juga boleh WhatsApp di 0811-7007-909. Oke, Ubi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: bangunlah sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: pakai jerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja sujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
1: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
2: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 10 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026 Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda dalam Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Tapi sebelum itu tentunya kami akan awali terlebih dahulu kebersamaan pada hari ini dengan Mutiara Pagi dari jam 5 hingga jam 6 pagi, yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait takwa di semua keadaan bersama dengan narasumber Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp 0811-7207-909. Namun sebelum itu kami akan hadirkan pula lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah. Selamat mendengarkan.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, memetakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini kami kembali di ruang dengar Anda dalam sebuah dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan takwa di semua keadaan. Bicara terkait dengan takwa yang bukan hanya tentang beribadah ketika lapang, tapi juga bagaimana kita tetap taat kepada Allah saat menghadapi kesulitan, godaan, maupun ketika tidak ada orang yang melihat. Semoga kajian ini juga mengingatkan kita akan senantiasa untuk menjaga ketaatan kepada Allah dalam setiap keadaan. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu juga untuk sharing tentunya bersama kami, untuk menambah ilmu agama dan juga pastinya memperbaiki ibadah kami setiap harinya. Ustadz, hari ini kita akan bicara terkait dengan takwa di semua keadaan, dan kita juga turut mengundang serta interaksi pendengar melalui line telepon atau juga line WhatsApp. Namun sebelum itu Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan takwa di semua keadaan. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, pagi ini insyaallah kita membahas tema takwa di semua keadaan atau di semua tempat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mewasiatkan pesan yang penting ini. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah yang buruk atau kesalahan dengan kebaikan, dengan perbuatan baik. Tamhuha, dia akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin sekalian, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung beberapa makna. Pertama adalah perintah takwa itu sendiri. Kita sebagai umatnya diperintahkan untuk takwa dalam pengertian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering dibahas tentang definisi takwa ini adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap ini akan berat sekali, padahal ketika mereka belajar agama, mereka akan merasakan bahwa sesungguhnya tidak ada perintah Allah yang memberatkan. Seperti salat, puasa Ramadan dan sebagainya. Kalau perintah itu dengan kondisi tertentu menjadi berat, maka dalam Islam ada istilah rukhsah, ada keringanan. Umpamanya puasa, bagi orang-orang yang tidak bisa menjalankan karena sakit, karena ada kondisi perjalanan dan sebagainya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, siapa yang sakit atau dalam perjalanan, bisa dia tidak puasa pada hari itu. Pada waktu diwajibkan puasa di bulan Ramadan itu, dia tinggalkan dan dia mengganti sebanyak yang ditinggalkan. Maka Allah menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah bagi kalian, Allah tidak menghendaki kalian menjadi susah. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang berat. Oleh sebab itu, ya, kalaulah ada orang yang merasa berat, dan ini perkara yang sangat sulit dilakukan, yang membuat sulit itu bukan karena kondisi atau fitrah manusia, tetapi iman yang tidak ada. Ya. Bergerak ke arah masjid saja untuk sholat berjamaah sulit, persoalannya iman. Ya. Orang-orang yang tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat berjamaah itu kalau jalan-jalan mungkin ke luar negeri bisa. Ya, artinya itu adalah persoalan batin, persoalan hidayah. Kemudian yang kedua, bahwa sebagian orang menganggap bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah di semua keadaan. Ya. Sedangkan kita membutuhkan persoalan-persoalan yang mencukupi kebutuhan kita. Ya, artinya kita butuh urusan dunia. Takwa kepada Allah itu ada dalam semua urusan. Jadi untuk diketahui bahwa takwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja dalam melaksanakan perintah salat, puasa, ya, berzikir pada waktunya atau ya, ingat kepada Allah setiap ya. Puasa taat kepada Allah itu juga ya diperintahkan ketika seorang berbisnis, ketika seorang menjabat ya, menjalankan tugas amanah ya, ketika bergaul dan sebagainya. Nah, yang dimaksud adalah bahwa seorang tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala ya, mengikuti tuntun Allah dalam. Seorang disebut bertakwa ketika berbisnis, sepanjang dia bisnisnya itu mencari yang halal. Ya, mencari rizki dari Allah dengan tujuan yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, kalau sudah cukup keluarga untuk membantu orang lain untuk berbagai hal dan banyak yang bisa dilakukan dengan rizki yang halal. Oleh sebab itu seorang muslim yang baik, yang taat, yang takwa tidak terhalang menjadi konglomerat, tapi dia hanya mencukupkan jalan mendapatkan rizki itu dengan cara yang halal. Ya, sehingga tidak akan ditemukan kalau seorang itu bertakwa di semua keadaan. Takwa dalam arti yang sesungguhnya seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, karena takwa itu di semua keadaan, maka Allah juga menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan itu, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang di semua keadaan dia menjaga ketaatan kepada Allah, kapan saja dia dipanggil oleh Allah, maka dia dalam keadaan takwa itu, dan inilah yang diperintahkan. Kemudian kaum muslimin sekalian, bahwa ibadah dalam Islam ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah, dalam urusan menjaga amanah, dalam berbisnis, boleh jadi itu mempunyai pahala yang lebih besar dari ibadah ritual ya, itu sangat tergantung bagaimana dia melakukan ya, tentang ikhlasnya, tentang kesungguhannya ya. Kalau salatnya salat yang kurang diperhatikan, dia hanya mendapatkan beberapa persen dari pahala salat itu karena salatnya ya masih dikejar-kejar waktu, masih disesak tugas, sementara ya urusan lain ya dilakukan oleh orang lain dengan ikhlas. Ada orang yang salat dengan baik, lalu dia berdagang dengan baik, dengan jujur. Nah, pahala dagang orang yang ikhlas, yang jujur itu bisa lebih besar dari pahala orang yang sholat, yang kurang terpelihara. Maka seluruh ibadah di sisi Allah punya nilai. Ada yang disebutkan, ya, ada yang disebutkan untuk memotivasi agar itu tidak ditinggalkan. Ya, disebutkan pahalanya begitu besar, sebesar gunung Uhud, sebesar langit dan bumi. Ya, dibangunkan rumah di surga, berbagai macam. Ada yang tidak disebutkan. Yang tidak disebutkan bukan berarti kecil. Ya, sebagai contoh yang kurang banyak difahami oleh masyarakat, bahwa infak sedekah yang besar, Pak, paling besar pahalanya adalah sedekah seorang laki-laki untuk membelanjai keluarganya. Berarti seorang yang mencari nafkah, kalau niatnya untuk sedekah, memenuhi kebutuhan keluarga, nanti menyekolahkan anaknya, membantu tetangga dan sebagainya, maka ini adalah ibadah yang besar pahalanya. Sebab itu beruntunglah orang-orang yang bertakwa, ya, yang akan dimudahkan dengan ketakwaan itu bila dia banyak ingat kepada Allah, sehingga dia mudah melakukan perbuatan dengan ikhlas setiap yang dilakukan karena Allah. Kemudian dia menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang dia lakukan ya dia mencukupkan cara yang halal, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak keluar dari jalur takwa kepada Allah, dan dia berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang disukai oleh Allah, mana yang nilainya besar, dia akan lakukan. Dan yang menonjol pada diri orang-orang yang takwa, ketika datang perintah-perintah ibadah ritual, dia segera menghadap Allah dan dia ya menjadikan itu jalan untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Kaum muslimin di mana saja berada, perintah untuk bertakwa di semua keadaan juga diiringi perintah untuk mempertahankan keadaan itu di setiap saat sampai datangnya akhir hayat. Karena tidak jarang ada orang-orang yang beribadah yang asalnya semangat kemudian kendur dan pada akhirnya hilang ibadahnya. Dia mati dalam keadaan kufur. Ya, atau sebaliknya, bahwa ada orang-orang yang beriman suatu saat tapi hilang imannya di waktu lain. Oleh sebab itu, perintah untuk mempertahankan iman ini menjadi penting. Apalagi Nabi mengatakan keimanan seseorang itu, ya, amal seseorang itu dinilai dari akhirnya. Ya, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itulah sebabnya Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan taat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan, memelihara ketakwaan itu, membinanya dengan tetap belajar, mengkaji dan banyak ingat kepada Allah, serta mempertahankan sampai datangnya husnul khatimah, akhir hayat. Dan orang-orang demikian Allah janjikan kepadanya surga, kebahagiaan yang abadi. Demikian.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah pada hari ini terkait dengan takwa di semua keadaan. Dan ternyata takwa itu juga ibarat kata sebuah kebutuhan untuk setiap urusan begitu ya Ustadz. Bukan hanya untuk akhirat tapi juga dunia. Bagaimana akhirnya kita bisa untuk terus menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik Ustadz, sudah ada yang ingin ikut bergabung bersama kita hari ini di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Apin?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Dian.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat. Mudah-mudahan Mbak Dian juga sehat ya.
0: Amin, terima kasih banyak Mas Apin. Kita sedang bersama dengan Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG, bicara terkait takwa di semua keadaan. Silahkan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat Pak Ustadz ya. Semoga keluarga besar sukses.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan Islam juga kita bangga jalan menuju ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Pertanyaan ini Pak Ustadz, takwa dalam segi apapun kita memang bertakwa, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, percaya. Takwa dan iman itu satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan kan itu Pak Ustadz ya. Seperti lima sehat, empat sempurna. Seperti ada air, ada makanan. Nah pertanyaan gini Pak Ustadz, orang yang punya ilmu seperti kita ibaratnya ilmu padi Pak Ustadz, semakin banyak ilmu yang dia peroleh semakin merunduk. Tapi terkadang kita lupa Pak Ustadz, ada juga orang yang punya ilmu kadang itu apa sombong. Itu bagaimana kesombongan itu apakah cukup meleburkan dosa kalau iman kita ada, takwa ada? Bagaimana caranya kita meleburkan dosa kalau kita punya ilmu tapi sombong Pak Ustaz? Apakah orang itu udah tidak percaya sama yang kuasa apa gimana? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Karena ketakwaan itu kan segalanya kan harus bertakwa katanya, iman.
1: Iya.
2: Pak Ustadz sudah memaparkan. Mohon penjelasan, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz ya. Sehat selalu, Mbak Dian. Sekali udara, tepuk udara. Mudah-mudahan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan Mas Apin ya, Ustadz ya. Ada yang memang punya iman dan takwa, tapi punya ilmu, tapi dia sombong. Bagaimana tanggapannya, Ustadz? Silakan.
1: Nah, Mas Apin perlu diketahui bahwa fenomena yang ada itu sudah disinyalir oleh Allah. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu laksana permainan dan senda gurau. Watafakhurum bainakum, tempat kamu berbangga-bangga. Nah, ternyata memang banyak orang-orang yang dengan kesuksesan dunia, dia punya harta yang banyak, dia bangga dengan menampilkan berbagai aksesoris kehidupan, ya. Apakah itu pakaian, kendaraan, ya, tampilan tempat tinggal yang tidak mau kalah dengan yang lain, ya. Niatnya apa? Supaya orang tahu siapa kita. Nah, sikap-sikap yang menonjolkan diri untuk mendapatkan pujian itu tidak disukai oleh agama, ya. Tetapi kalau orang yang ingin keindahan, ada rezeki dia pergi beli baju baru-baru, ya. Kemudian ada juga orang yang diberi ilmu, diberi kemampuan, ya. Kemudian menyombongkan diri dengan merendahkan orang lain. Nah, sombong yang dibenci itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ya, kamu tahu apa? Saya ini begini-begini. Nah, innallah la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah menyebutkan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Karena kalau kesombongan itu sudah melampaui batas, itu adalah aba-aba kejatuhan akan datang. Ya, siapapun yang sombong di dunia ini akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang ketika itu merendahkan kekuasaan dan dirinya. Itu menjadi pelajaran untuk kita. Yang tidak ada yang sombong kecuali akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, Allah itu
0: baik, pendengar, kita masih mencoba untuk terhubung bersama dengan Ustadz. Ustadz, apakah masih terdengar suaranya? Oke. Halo, Ustadz?
1: Ya, ya.
0: Ya, oke, baik. Cukup terdengar suaranya jelas ya, Ustadz? Baik.
1: Jelas. Nah, suara saya gimana?
0: Iya Ustadz, cukup jelas. Tadi sempat terputus sedikit, tetapi sudah kembali lagi. Silakan Ustadz, boleh untuk dilanjutkan kembali.
1: Udah, sudah, cukup.
0: Ya, aman Ustadz.
1: Jadi Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong.
0: Baik Ustadz.
1: Sudah selesai
0: jawab. Oke. Terima kasih Ustadz. Nah, tentunya juga ini menjadi pengingat bagi kita semua ya Ustadz ya, tidak boleh sombong walaupun kita punya ilmunya begitu, dan jangan sampai kita merasa lebih baik begitu ya daripada orang lain, sehingganya tidak terasa kita sudah merendahkan orang juga begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, kita sudah ada pertanyaan kembali, ini dari line WhatsApp, ada Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Kita kan melaksanakan sholat, tujuan utamanya untuk menjadi taat. Bagaimana ketika kita sudah sholat tapi kita belum bisa meninggalkan perbuatan keji dan munkar? Apakah artinya sholat kita ini belum khusyuk, Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Oh ya. Nah, inilah yang paling mengena dengan apa yang kita bahas tadi. Bahwa seorang diperintahkan untuk taat kepada Allah. Dan ketaatan itu diantaranya adalah sholat. Sholat itu menduduki posisi tertinggi dalam perintah, ibadah, ritual. Ya, dalam hablu minallah, perintah ibadah yang tertinggi itu adalah sholat. Ya. Ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, ya apakah amal yang paling afdal? Sholat pada waktunya. Nah, sholat yang dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dia akan mampu membina seseorang untuk tunduk kepada Allah di semua keadaan. Ya, maka kalau sholatnya belum benar, barangkali itu pula kemampuannya, ya, masih belum bisa mengantarkan pemiliknya, musallinya, orang yang sholat itu untuk mencegah keji dan mungkar. Tapi sholat yang benar, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat itu mampu mencegah keji dan mungkar. Kalau seorang tunduk patuh karena Allah, dia salat karena Allah, maka kepatuhan dan ketundukan itu seyogianya juga akan mampu menepis semua larangan Allah, ya, semua yang haram yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Sebagaimana dia meninggalkan, ya, keingkaran untuk meninggalkan sholat. Artinya, perintah sholat itu kalau dia tinggalkan, dia takut karena Allah akan marah, maka dia sholat karena Allah. Nah, sikap semacam itu tentu akan juga bertempat di tempat yang lain. Ketika ada larangan untuk makan yang haram, larangan untuk korupsi, dan sebagainya. Demikian.
0: Baik Ustaz, tentunya itu semua adalah karena Allah begitu ya, bukan karena si A, si B begitu, sehingganya lurus niat kita, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, ini sudah ada ikut bergabung juga melalui line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Hamba Allah di Bandar Lampung, Mbak.
0: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung, silakan pertanyaannya kepada Ustaz Haji Mukhlis Solih.

0: sholat diutamakan, tapi dia sendiri nggak pernah sholat berjamaah, Pak Ustaz. Itu banyak. Nah, yang kedua, Pak Ustaz, ya maaf ya, saya kan sering ngimamin, Pak Ustaz. Itu gimana, Pak Ustaz, ya? Kadang-kadang yang makmum saya itu kan banyak orang-orang pintar, Pak Ustaz. Jadi, kepada nggak mau, ya terpaksa, ya, saya itu hukumnya gimana, Pak Ustaz, seperti saya ini, Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz ini, solusinya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Tadi yang pertama ya terkait dengan adanya beliau melihat ya. Silakan Ustaz untuk menjawab.
2: Yang pertama, kita simpulkan saja untuk yang kita jawab adalah bagaimana ketentuan sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah itu perintah yang sangat ya penting. Karena Nabi sampai-sampai pernah berkata, rasanya saya ingin menyerahkan tugas imam kepada seseorang. Lalu saya perintahkan seorang untuk azan. Sementara saya berkeliling-keliling membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Artinya Rasulullah sangat kecewa orang yang tidak datang ke masjid. Karena mereka itu dipanggil untuk sholat. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Seolah-olah mereka tidak dengar. Ya, dan sebagian ulama, termasuk Imam Al-Bukhari, itu mewajibkan sholat jamaah. Ya, mewajibkan dalam pengertian kalau dia tidak berjamaah tanpa uzur, dia dosa. Tapi umumnya ulama berpendapat ini sunat muakkadah. Ya, tapi ya di zaman Rasul kan tidak ada pembagian sunat muakkad, sunat mukhaffafah atau apakah wajib ya sholat jamaah. Ya, faktanya para sahabat itu semuanya sholat berjamaah, kecuali orang-orang munafik. Nah, tapi sekarang ya banyak orang yang meninggalkan sholat jamaah. Kadang-kadang kalau ceramah ya bersemangat mengajak kebaikan, tapi dia belum melaksanakan sholat berjamaah, berarti ini ada yang kurang. Nah, ya, dia harus menyempurnakan, karena Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Dia bertanggung jawab kepada Allah. Karena Allah katakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah kamu hanya berkata tapi kamu tidak berbuat, ya. Apalagi kalau dia tidak salat. Wah, ini dia telah menipu orang banyak. Nah, kaum muslimin, ini pentingnya untuk melakukan salat berjamaah sehingga kemakmuran masjid itu menjadi gambaran kemakmuran imannya orang-orang yang ada di sekitar masjid tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang mengimami orang banyak, sementara dia merasa banyak orang yang lebih dari dia. Ya. Sholatnya insya Allah sah. Ya. Kalau orang sholatnya sah, maka dia mengimami sholat orang sah. Ya. Tetapi kalau kita punya kesempatan atau ada peluang untuk menetapkan siapa yang harus jadi imam, imam itu sebaiknya yang terbaik di dalam Al-Quran. Ya. Terutama hafalan dan bacaannya. Ya, fal ya'ummukum liqira'ati, hendaklah mengimami kamu karena bacaannya Al-Qur'annya. Fa in kanu minhu sawa'an, kalau mereka tentang Al-Qur'an sama, siapa yang lebih paham tentang sunnah? Kalau mereka sama pemahamannya tentang sunnah, siapa yang lebih ini dulu hijrahnya? Kalau sama tentang hijrahnya, siapa yang lebih tua umurnya? Artinya fal ya'ummukum ya. Tidaklah mengimami kamu orang yang terbaik dari kamu. Ya, baik dalam ukuran agama, dalam ukuran syariat. Tetapi kalau tidak ada kesempatan untuk menetapkan siapa yang harus jadi imam, maka ada hadis dari Nabi, ya, sallu wara alladhi yaqulu la ilaha illallah wa sallu ala alladhi yaqulu la ilaha illallah. Salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya seorang muslim yang dia benar-benar Islamnya, maka insya Allah salatnya sah. Dan salatkan pula, ya. Kalau sudah meninggal, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, juga kewajiban kita mensalatkan mereka. Jadi demikian, Bapak.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya atas dua pertanyaan dari hamba Allah di Bandar Lampung. Ustadz, kita kembali lagi di WhatsApp. Kali ini sudah ada pendengar kita dari hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Ustadz. Mungkin pertanyaannya, Masya Allah, agak di luar tema, tetapi ini menjadi sebuah kegelisahannya sehingga beliau

0: menanyakan hal ini, Ustadz. Assalamualaikum, maaf kalau di luar tema, Pak Ustadz mau tanya, bagaimana dengan membunuh anjing karena sudah memangsa ayam? Sudah 10 ekor ayam saya dimangsa. Mohon pencerahannya, Ustadz, atas kejadian tersebut.
1: Ya. Membunuh anjing, ya. Saya belum melihat ada dalil yang memerintahkannya, ya. Tetapi kalau hadis yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang meminta ganti karena anjingnya terbunuh karena seseorang, ya gantilah dengan segenggam tanah gitu. Artinya membunuh tentang anjing ini tidak ada kisos, ya. Tetapi anjing kalau tidak ada masalah tidak boleh dizolimi, ya. Tidak boleh dizolimi. Cuman kalau dia sudah merusak, maka ini adalah ijtihad kita boleh mengatasi persoalan itu dengan cara yang baik, ya. Apakah dia dibunuh atau dia diikat dan sebagainya. Jadi kalau memang dia sudah merusak, kalau dia hidup mudaratnya lebih banyak, ya, apalagi anjing gila, ya. Ada anjing-anjing yang sudah mengkhawatirkan di masyarakat. Dulu pernah ada di Sumatera Barat tuh anjing-anjing yang tidak diikat, ya, ditembak oleh pemerintah, ya, dimasukkan ke dalam truk. Pernah pada tahun berapa dulu saya ingat, ya. Nah, kebijakan semacam itu yang sifatnya pertimbangannya harus menghindari kezaliman saja, ya, tidak boleh dianiaya, ya, dengan cara yang cepat dia mati, ya. Tapi kalau memang dia menimbulkan mudarat. Hanya memelihara anjing dalam syariat Islam itu tidak disarankan. Malaikat tidak masuk rumah orang yang di situ ada anjing. Nah, ini menunjukkan bahwa memelihara anjing ini ya riskan karena orang yang di rumahnya itu ya kalau diketahui tempatnya bejananya dijilat anjing, dia harus membersihkan dengan cara airnya dibuang, disertu atau dicuci 7 kali, salah satunya itu dengan tanah, itu baru suci. Oleh sebab itu adanya anjing di rumah itu mempunyai persoalan, ya, hanya diizinkan ketika itu memang diperlukan untuk menjaga, untuk mengawal ternak dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Terima kasih Ustadz untuk penjabarannya, Masya Allah ya. Terima kasih untuk pertanyaannya juga bagi hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan yang sudah bergabung melalui line WhatsApp kami. Selanjutnya Ustadz, ini juga sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp, ada hamba Allah di Jati Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau tanya terkait masih dengan termasuk dengan tema kita. Apakah kita termasuk manusia yang punya salah dengan manusia lain apabila kita sedang berusaha takwa, salah satunya dengan berusaha istiqomah sholat berjamaah, sehingga orang tersebut tidak suka melihat apa yang kita lakukan padahal mereka ke masjid kalau mereka mau atau sempat? Bagaimana kita mensikapi orang yang demikian, Ustadz?
1: Jadi kalau ada orang yang tidak suka kita berbuat baik, yang motivasinya kita tidak tahu, ya. Tapi itu boleh jadi dia sudah punya bibit kebencian kepada kita, bukan dengan sholatnya. Dia memang benci sama kita. Maka kalau demikian halnya, ya berusaha kita untuk perbaiki. Ya. Karena silaturahim di dalam Islam itu dianjurkan. Ya. Saya yakin itu bukan dia benci dengan sholat. Hanya kalau ada sikap iri, wah kok dia sholat padahal asalnya nggak sholat, ya. Ya, saya banyak teman, sekarang dia sholat, komunitas saya jadi sedikit. Gara-gara dia sholat, jangan-jangan nanti kawan-kawan juga ikut sholat semua. Saya jadi terkucil. Nah, dia salah, nggak usah dipedulikan orang macam itu. Kalau ada orang yang tidak suka kita berbuat baik, maka kita tidak usah pedulikan. Ya, tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, nah, jadi kita bersikap baik kepada orang sehingga seolah-olah antara kita dengan dia tidak ada permusuhan. Itu anjuran di dalam Islam. Ya, adalah sikap yang sangat mulia ketika seorang mampu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Ya, bukan mentolerir kejahatan, bukan mendukung kesalahan, tetapi dia menunjukkan sikap dakwah. Kalau-kalau dengan sikap baik itu, orang yang jahat itu bisa berubah. Jadi itulah akhlak Islam. Kalau dia hanya memperlihatkan sikap tidak suka, maka jangan menghalangi kita untuk sholat berjamaah atau berbuat baik. Demikian.
0: Baik Ustadz, jangan sampai mungkin penilaian dari orang lain justru membuat kita jadi ragu gitu ya Ustadz ya, untuk melakukan hal-hal ya. Baik. Bisa jadi memang mereka tidak menyukai karena suatu hal, berarti memang bukan pada hal yang kita lakukan, tapi mungkin pada diri kita. Tetapi baiknya memang jangan sampai membuat kita juga khawatir atau kita merasa ragu untuk melakukan hal-hal baik begitu ya Ustadz. Masya Allah, terima kasih ya. Banyak Ustadz. Pertanyaan dari hamba Allah di Jati Agung sudah kita jawab. Selanjutnya ini dari Bapak Suparno di Kota Sepang. Ustadz mau tanya, mana yang benar seharusnya? Zikir setelah sholat itu dikeraskan suaranya atau direndahkan?
1: Oh ya. Nah, sebenarnya zikir itu, kalau anjurannya adalah dengan merendahkan suara. Ya, bidunal jahri minal qaul, dengan tidak mengeraskan suara. Ada orang yang berzikir dengan keras di masa Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menegurnya, ayuhan nas, ya, hai manusia, ya, kasihanilah dirimu, ya, arbi'u ala anfusikum, innaka la tad'una al-asamma wala ghaiban. Kamu sedang berdoa, sedang menyeru zat yang tidak tuli dan bukan pula jauh. Innal ladzi tad'una sami'un qarib. Zat yang kau panggil itu adalah Maha mendengar lagi Maha dekat. Maka kita menyebut nama Allah dengan merendah sambil menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada perbedaan di antara ulama, apakah merendah ini sampai tidak terdengar, ya. Ya, karena ada juga riwayat bahwa Rasul begitu selesai salat, dia berpaling kepada sahabat, dia istighfar. Dan istighfar itu didengar oleh sahabat. Jadi barangkali kalau diperdengarkan sekedarnya saja. Ya, karena kalau semuanya keras, sedangkan zikir ini kan bermacam bacaannya, bisa saling mengganggu. Sedangkan Nabi menyatakan janganlah seorang yang beribadah mengganggu orang lain yang beribadah. Zikir yang disyariatkan ini sebenarnya sesudah salat itu masing-masing, tidak terpimpin. Tapi ya, sebagian masyarakat karena mungkin ya, untuk membiasakan supaya banyak orang yang hafal dengan zikir-zikir sudah sholat, maka banyak di banyak masjid itu dibaca dengan seragam. Ya, tapi juga saya perhatikan itu lafaznya juga tidak seragam ya. Jadi ada yang dikeraskan, ada yang dipelankan. Secara syar'i yang dianjurkan sebenarnya melembutkan suara.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Kali ini sudah ada pertanyaan terakhir, karena kita sudah mau masuk ke penghujung acara juga, tapi kita akan bacakan terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari hamba Allah dari Panjang. Ustadz mau tanya, ada sekelompok pengajian, pengurusnya selalu menekan tentang sokongan ini dan itu. Walaupun orang gak punya sokongan itu tetap harus bayar juga. Sedangkan perintah Allah orang miskin itu wajib dibantu. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Oh ya. Kita sebenarnya punya ukuran ya. Ya, punya ukuran. Maka kalau sudah melampaui ukuran yang wajar, itu sebaiknya dimusyawarahkan. Jangan sampai sebuah kebijakan menjadi beban bagi orang lain. Allah pun tidak membebani kita di luar kemampuan. Ya. Ma ja'alallahu fid-dini min harat. Allah tidak membebani seorang ya, agama ini dengan berat. Agama ini ringan. Kewajiban infak dalam Islam itu pun yang wajib itu adalah zakat. Itu kalau hartanya sudah mencapai nisab. Nah kalau tidak itu sukarela. Jadi kalau ada pungutan-pungutan di majelis-majelis, apakah majelis pengajian atau persatuan berbagai macam kelompok-kelompok masyarakat, maka ndaklah ya pungutan-pungutan itu tidak membebani mereka di luar kemampuan, dan sebaiknya adalah seikhlasnya saja. Ya. Jadi demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga tentunya lewat line WhatsApp kita pada kali ini. Kita sudah berada di penghujung acara Ustadz, dan kami juga ingin dengarkan terlebih dahulu pesan dari Ustadz terkait dengan tema kita pada hari ini, takwa di semua keadaan. Silakan Ustadz.
1: Baik, saya ingin tutup dengan sebuah hadis bahwa Rasul suatu ketika menyebut ya seseorang itu bahwa dia adalah ahli neraka. Kata Rasul, kalau kalian ingin tahu ahli neraka, itulah orangnya. Dia menunjuk seseorang. Sementara orang melihat bahwa orang ini begitu gagah berani dalam perang. Ya. Prestasinya dia begitu tidak takut menghadapi musuh, membunuh kian kemari, dan pada akhirnya seorang yang mendengar perkataan itu dia mengikuti laki-laki tadi. Dan ya, setelah diikuti, ya, ternyata pada suatu saat laki-laki itu terkena tikam. Ya, dia terluka dalam perang. Kemudian dia tidak tahan, tidak sabar. Dia menetakkan pedangnya ke dadanya. Dia bunuh diri. Maka laki-laki itu datang kepada Rasul yang mengikutinya tadi. Ya Rasulullah, benar engkau. Laki-laki itu bunuh diri. Jadi artinya, di suatu saat dia kelihatan berbuat baik, tapi di waktu lain dia kehilangan kesabaran. Maka ini sebuah gambaran. Apalagi ini posisi di akhir hayat. Maka menentukan dia adalah ahli neraka, kata Rasul. Maka kita harus berhati-hati. Suatu saat kita rajin sholat, taat, ibadah, maka ketika itu kita juga minta kepada Allah sambil berusaha. Minta, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Tolonglah dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami. Ya. Maksudnya tetapkan pendirian kami di atas agamamu. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Atau ya muqallibal qulub. Hai Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi 'ala dinik. Tetapkan hatiku di dalam agamamu. Doa ini doa supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk kajian pada hari ini. Insya Allah kita semakin memahami bahwa takwa bukan hanya diucapkan, tapi memang harus diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga tentunya Ustadz sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah harus memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat.
2: Karena kopi robusta baik kanan ini sebetulnya sudah terkenal sejak dahulu, mulai dari aroma, rasa, dan juga kehususan lainnya.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus membenahi pembangunan daerah agar anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wayakanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung 2026 tuntas digelar. Sebanyak 495 siswa terbaik dari 15 kabupaten kota telah menyelesaikan kompetisi untuk memperebutkan kesempatan mewakili Lampung pada OMI tingkat nasional. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung 2026 tuntas digelar. Sebanyak 495 siswa terbaik dari 15 kabupaten kota telah menyelesaikan kompetisi untuk memperebutkan kesempatan mewakili Lampung pada OMI tingkat nasional. Ketua Komite OMI Provinsi Lampung Rika Irasanti mengatakan, pelaksanaan kompetisi yang berlangsung di MAN 1 Bandar Lampung dan MTS Negeri 2 Bandar Lampung tersebut berjalan dengan lancar. Peserta OMI tingkat provinsi merupakan siswa terbaik hasil seleksi di 15 kabupaten kota. Mereka berasal dari madrasah negeri, madrasah swasta, dan sekolah umum yang berkompetisi pada 11 bidang lomba. Rika mengatakan hasil OMI tingkat provinsi selanjutnya akan menentukan 11 peserta terbaik yang dipersiapkan mewakili Lampung pada kompetisi tingkat nasional di Jakarta. Menurutnya, OMI tidak berhenti pada upaya mencari juara, namun hasil kompetisi juga menjadi bahan evaluasi untuk melihat kekuatan sekaligus aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pembinaan akademik di madrasah.
4: Jenjang OMI Provinsi ini akan menghasilkan 11 terbaik nanti yang secara nasional akan kita bawa ke Jakarta untuk OMI Nasional tahun 2026 ini. Mohon doa dari seluruh masyarakat Provinsi Lampung agar kami, kontingen Provinsi Lampung bisa memberikan yang terbaik dan menghasilkan siswa-siswa terbaik, membawa kontingen Provinsi Lampung mengukir kembali prestasi di nasional nanti.
3: Selain OMI, Lampung juga menaruh harapan pada kompetisi riset tingkat nasional. Wakil Lampung dari MTS Negeri 2 Bandar Lampung dan MAN 1 Bandar Lampung diharapkan mampu menembus 6 besar. Rika meminta dukungan masyarakat agar siswa yang terpilih sebagai wakil Lampung dapat tampil maksimal di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait pembangunan daerah seperti jalan di Provinsi Lampung yang dikelola untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Perkenalkan, nama saya Andre Sapanduzuki Pratama. Saya merasa ini langkah yang cukup bagus, langkah yang cukup bijak, karena kan saya juga salah satu pengendara yang sangat terbantu apabila program ini diprioritaskan untuk perbaikan jalan. Karena saya merasa jalanan yang sekarang ada itu cukup kurang baik dan kurang layak untuk dilalui oleh banyak pemotor ataupun kendaraan-kendaraan distribusi lain. Apabila pemerintah ingin melakukan prioritas dengan memperbaiki jalan tersebut, itu menurut saya sangat cukup membantu dan benar-benar merupakan langkah yang tepat.
6: Saya Anju Pratama, sebagai pelaku usaha logistik, saya mendukung sekali adanya prioritas pemerintah untuk memperbaiki jalan. Karena yang kita tahu kan, jalan ini adalah sebagai kunci. Kalau jalannya rusak, itu bisa jadi biaya operasionalnya juga bisa naik, karena pengiriman barang jadi lama, dan mungkin saja ada kerugian karena barang yang dibawa juga rusak, karena efek dari jalan rusak tersebut. Jadi, bagus enggaknya, jalan ini juga penting bagi kami sebagai pelaku usaha.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus membenahi pembangunan daerah agar anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Lampung terus membenahi pembangunan daerah agar anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu prioritasnya adalah perbaikan jalan provinsi untuk memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar menyusun program yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta terintegrasi dengan program pemerintah pusat dan kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong penggunaan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, anggaran kesehatan untuk memperbaiki pelayanan, serta belanja investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur diharapkan semakin mempermudah aktivitas masyarakat. Dalam upaya menuju kemandirian fiskal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP turut membantu Pemprov Lampung memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengawasan tersebut diharapkan memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan dan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
1: Setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah harus memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat. Saya selalu tekankan kepada OPD-OBD bagaimana membuat program yang benar-benar manfaatnya bisa terasa, bisa berkelanjutan, terintegrasi dengan program-program lainnya. Kita ingin anggaran pendidikan benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan. Kita ingin ke depan anggaran kesehatan benar-benar meningkatkan pelayanan dan layanan kesehatan. Kita ingin belanja investasi kita ini membuka lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir kita ingin pembangunan infrastruktur atau jalan benar-benar memudahkan masyarakat dalam berkehidupan.
7: Melalui pengawasan dan evaluasi, pemerintah diharapkan dapat memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan hasil yang terukur. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Pemerintah Provinsi Lampung berharap anggaran yang dikelola secara tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, manfaat pembangunan diharapkan semakin dirasakan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung diminta mengoptimalkan penerimaan pajak air permukaan atau PAP. Optimalisasi dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
8: Ada 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP. Pajak
9: anggota Komisi 3 DPRD Lampung Munir Abdul Haris mengatakan, saat ini terdapat 101 perusahaan yang telah tercatat sebagai wajib pajak PAP, sehingga potensi penerimaan daerah harus dimaksimalkan. Menurut Munir, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tidak boleh berhenti sebagai wacana, namun upaya tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret yang terukur agar berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Dia menjelaskan, optimalisasi PAD dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Sebab Munir menegaskan, tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel menjadi salah satu perhatian Komisi 3 DPRD Lampung.
8: Ada 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP, pajak air permukaan. Saya kira ini harus dioptimalkan dan tata kelola serta ekosistem pendapatan ini menjadi tupoksi kami di Komisi 3 untuk kita dorong agar akuntabel sehingga seluruh pembiayaan daerah ini mampu tercover dengan baik.
9: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Lampung Saipul mengatakan Pemprov Lampung terus berupaya mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PAP. Salah satu langkah yang disiapkan Bapenda yakni menyediakan alat ukur penggunaan air atau water meter yang dapat memantau pemakaian air secara lebih akurat. Saipul memastikan penggunaan water meter sebagai alat ukur pemanfaatan air permukaan telah diatur melalui regulasi daerah, di mana perusahaan wajib menyediakan alat tersebut secara mandiri untuk memastikan penggunaan air yang menjadi dasar penghitungan pajak dapat terukur. Saipul memastikan selama ini pihaknya melakukan verifikasi langsung ke lapangan, khususnya ke perusahaan yang belum memiliki water meter. Kendati begitu, Saipul kembali memastikan, selain menggunakan water meter, penghitungan pajak juga dilakukan menggunakan metode kesepakatan berdasarkan kapasitas produksi maupun penggunaan air.
10: Kita bisa memastikan tidak ada kebohongan dalam pelaporan penggunaan air. Ya, sepanjang alat itu masih bagus, tidak rusak, itu pasti dia akan real gitu ya. Real time yang bisa kita lihat. Dia laporkan 10, kita lihat datanya dari kita ya memang 10. Kita kan turun ke lapangan, ke lokasi, kita coba uji petik. Nah, kita berkesepakatan bahwa berdasarkan produksi mereka, misalnya berdasarkan KWH kalau alat perusahaan listrik, air terjun lah misalnya digunakan untuk menggerakkan listrik itu kan jadi potensi kita juga. Itu kita ukur, setelah kita sepakati ya buat berita acara, misalnya per jamnya dia akan menghasilkan sekian meter kubik air. Kalau dia kali 8 jam dia sehari, kali berapa hari dia kerja, maka sebelum ketemu.
9: Sejauh ini target penerimaan PAP di Provinsi Lampung tahun 2026 ditetapkan sebesar 10 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertumbuhan nilai investasi di Waikanan melonjak drastis dalam 5 tahun terakhir dan mempengaruhi peningkatan perekonomian daerah. Capaian tersebut berasal dari penanaman modal dalam negeri hingga investasi pengusaha lokal. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
11: Nilai investasi di Kabupaten Waikanan menunjukkan tren pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Realisasi investasi tercatat mencapai lebih dari 500 miliar atau meningkat signifikan dibanding 5 tahun lalu. Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waikanan, Risep Vantri Roja mengatakan, pada 2020 nilai investasi di Waikanan masih berada di bawah 100 miliar. Capaian itu berasal dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, serta pelaku usaha lama maupun pelaku usaha baru. Menurutnya, peningkatan investasi terus terjadi hingga akhir 2025. Jika ditambah dengan investasi dari pelaku usaha mikro baru, total nilai investasi di Kabupaten Waikanan diperkirakan mencapai sekitar 800 miliar. Ia menilai pertumbuhan investasi menjadi indikator membaiknya iklim usaha di Kabupaten Waikanan. Semakin tinggi nilai investasi, maka semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
12: Untuk kondisi iklim investasi di Kabupaten Waikanan, dari tahun ke tahun itu cenderung terus membaik. Kita mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu investasi kita masih di bawah 100 miliar. Baik dari sektor pelaku usaha baru, kemudian dari pelaku usaha yang memang sudah lama. Kemudian kita bagi lagi dari penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. 2024 ke 2025 kita cukup naik signifikan, sekitar kurang lebih 5-6%, lebih dari 500 miliar yang masuk ke Kabupaten Waikanan. Kalau kita tambahkan dengan teman-teman mikro yang merupakan pelaku usaha baru, bisa sampai 800 miliar. Ini pencapaian yang bagus sekali. Semakin meningkat investasi itu, semakin meningkat dampaknya terhadap perekonomian sekitar.
11: Dirinya menambahkan peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dirinya menegaskan, pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan dan penguatan kepastian hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Kasui Polres Waikanan berhasil mengamankan seorang pria berinisial AS, 45 tahun, warga Kampung Kasui Lama yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Pengungkapan ini bermula dari penyerahan terduga pelaku beserta barang bukti oleh aparatur kampung setempat. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
13: Setelah terjadi pencurian kendaraan bermotor di KP, itu terjadian
14: pada... Jajaran Polsek Kasui Polres Waikanan berhasil mengamankan seorang pria berinisial AS, 45 tahun, warga kampung Kasui Lama, yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Pengungkapan ini bermula dari penyerahan terduga pelaku beserta barang bukti oleh aparatur kampung setempat. Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI menjelaskan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 1.30 waktu dini hari di rumah seorang warga bernama Awaludin di Kampung Kasui Lama, Kecamatan Kasui. Kejadian bermula ketika dua orang saksi, E dan R, yang sedang berada di teras melihat seorang laki-laki tak dikenal berjalan sambil mendorong sepeda motor korban ke arah dusun Talang Sawah. Merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku, kedua saksi mendatangi pria tersebut dan mendapati bahwa kendaraan yang didorong adalah milik Awaludin. Dibantu oleh warga sekitar, para saksi langsung mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda warna merah putih dan sebilah golok. Kapolsek menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sepeda motor tersebut diambil dari teras rumah korban yang saat itu tidak menggunakan kunci pengaman tambahan. Modus operandi pelaku dilakukan dengan cara menuntun kendaraan keluar dari halaman rumah korban sebelum akhirnya dipergoki oleh para saksi di lokasi kejadian.
13: Menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian kendaraan bermotor TKP seperti kejadian perkara di Kampung Kasui Lama, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Korban atas nama inisial A Waludin yang beralamat di Kampung Kasui Lama, yang diduga pelaku dengan inisial AS, sekarang lagi dalam proses penyidikan. Adapun kronologi daripada kejadian tersebut, pukul 1.30 atau 1.30 pagi, ya, melihat seorang laki-laki tidak dikenal mendorong motor. Setelah melihat ada seorang laki mendorong motor, para saksi dan aparat kampung mengejar atau mendatangin orang yang membawa motor tersebut. Mereka setelah mengamankan diserahkan ke Polsek Kasui. Berikut yang terduga pelaku dan barang buktinya.
14: Lebih lanjut, Kapolsek mengungkapkan, untuk saat ini terduga pelaku bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan sebilah golok telah diamankan di Mapolsek Kasui guna penyelidikan. Atas perbuatannya, AS terancam dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus berudara untuk Indonesia.
0: UMKM Kopi Putih Putri Malu mengandalkan Robusta Waikanan beraroma gula aren sebagai produk unggulan. Kopi berindikasi geografis ini memiliki cita rasa khas untuk memperluas jangkauan pasarnya. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
15: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Kopi Putri Malu mengandalkan kopi Robusta Waikanan sebagai produk unggulan dengan karakter aroma dan cita rasa khas. Keunikan tersebut menjadi daya tarik kopi lokal untuk bersaing dengan produk dari daerah lain. Pelaku UMKM Kopi Putri Malu, Nando, kepada RRI mengatakan, kopi Robusta Waikanan memiliki karakteristik yang telah dikenal sejak lama. Keistimewaannya terlihat dari aroma, rasa, serta sentuhan aroma menyerupai gula aren. Menurutnya, karakter aroma tersebut menjadi salah satu pembeda kopi Robusta Waikanan dibandingkan kopi Robusta dari daerah lain. Keunikan ini juga menjadi nilai tambah bagi produk yang diolah UMKM Kopi Putri Malu. Dia menjelaskan, usaha yang dikelolanya berfokus pada pengolahan biji kopi Robusta lokal. Pemanfaatan kopi daerah menjadi upaya untuk mempertahankan karakter khas sekaligus memperkenalkan potensi perkebunan Waikanan. Ia menambahkan kopi Robusta Waikanan telah memiliki indikasi geografis atau IG. Pengakuan tersebut menjadi identitas yang mengaitkan karakteristik produk dengan daerah asalnya.
16: Di UMKM Kopi Putri Malu ini kita mengolah biji kopi Robusta Waikanan gitu ya, karena kopi Robusta Waikanan ini sebetulnya sudah terkenal sejak dahulu, mulai dari aroma, rasa, dan juga kehususan lainnya seperti ada aroma-aroma palem sugar gitu ya, itu yang tidak dimiliki oleh kopi Robusta dari tempat lain, karena Waikanan ini sudah miliki IG kopi tersendiri dari Kementerian Hukum dan HAM.
15: Lebih lanjutnya, keberadaan indikasi geografis juga menjadi salah satu modal penting dalam memperkuat identitas kopi Waikanan. Dengan karakter rasa dan aroma yang khas, kopi lokal memiliki peluang untuk semakin dikenal konsumen. Melalui pengembangan produk kopi Robusta, dirinya turut berkontribusi memperkenalkan potensi kopi daerah. Kedepan, kekhasan tersebut dapat menjadi nilai jual dalam memperluas jangkauan pasar kopi Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Anda berada pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC, Oscar Bruzon, mewaspadai kekuatan Arema FC menjelang pertandingan pekan keempat BRI Super League Sabtu 10 Oktober 2026. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari bola mati hingga serangan balik. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
3: Oscar Bruzon saat Zoom meeting mengatakan tim pelatih telah menganalisa permainan Arema FC untuk menentukan strategi yang tepat. Arema dinilai memiliki kemampuan memanfaatkan situasi bola mati, pergerakan pemain yang dinamis serta tekanan tinggi pada awal pertandingan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bayangkara memanfaatkan jeda FIFA Match Day dengan melakukan evaluasi dan meningkatkan persiapan tim, termasuk memperbaiki organisasi pertahanan. Oscar menegaskan, timnya akan menyesuaikan pendekatan taktik dan kekuatan lawan, sekaligus berupaya memaksimalkan peluang yang dimiliki.
19: Hello, good afternoon. So, yeah, we want to give continuity to the good work we have done in the first
20: selama kita masih belum terkalahkan di tiga laga awal, dan di FIFA Match Day break kali ini kita manfaatkan hal tersebut untuk melakukan perbaikan dan peningkatan performa begitu, dan di sini performa anak-anak juga cukup menjanjikan, dan kita lihat besok untuk lawan Arema
19: tomorrow,
20: kita akan
19: bermain
20: dengan
19: at our best level.
3: Sementara itu, pemain Bayangkara Presisi Lampung FC Milan Ristovski menyatakan kesiapan timnya menghadapi Arema FC. Timnya telah menjalani latihan dengan baik selama jeda kompetisi. Persiapan tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi Arema FC. Milan mengakui setiap pertandingan di kompetisi Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Meski demikian, ia percaya pada kemampuan tim dan otomatis Bayangkara dapat tampil maksimal.
21: Time to make a squad terbaik.
20: Dari Milan menyatakan bahwasannya ya di jeda FIFA Match Day ini kita manfaatkan untuk merefreshing dan melakukan persiapan dengan baik begitu, dan dia kira bahwasannya banyak game yang dilakukan di Indonesia ini tidak begitu mudah, dan kita akan mempersiapkan hal itu dan kita akan siap untuk melawan.
21: Tomorrow, but we believe in ourselves and we are really motivated.
3: Selain itu, Bayangkara Presisi Lampung FC berusaha melanjutkan perkembangan positif tim saat menghadapi Arema FC pada laga pekan keempat BRI Super League, Sabtu 10 Oktober 2026 di Stadion Kanjuruhan Malang. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

right.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, tanggalnya cantik banget, tanggal kembar ya, siap-siap. Lagi akhir pekan, lagi kayaknya tuh enak banget rebahan sambil scrolling-scrolling, apalagi masih tanggal muda. Tapi hati-hati ya, tetap harus mawas diri, jangan sampai happy-happy dompetnya kering, jangan dong ya. Sambil ditemenin sama Dian Octavia kali ini di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi, kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani kegiatan Anda sampai nanti jam 10 pagi. Tapi kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, hari ini di hari Sabtu ya, Anda sudah punya rencana kegiatan apa sih mengisi akhir pekan? Apalagi ini memang suasananya, cuacanya juga cukup cerah ya. Kayaknya pas banget kalau misalnya pengen berkegiatan gitu di luar ruangan. Ini ada salah satu yang juga recommended untuk kalau misalnya Anda suka banget dengan hal yang beradu dengan adrenalin, kecepatan, dan aksi menantang di lintasan. Jadi dalam semangat memperingati HUT ke-81 TNI, Brigif 4 Marinir BS menggelar kejuaraan Panglima TNI Cup Motocross dan Grass Track 2026. Ajang ini berlangsung tepat hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 di Sirkuit Black Bear Batalion Infanteri 9 Marinir Pesawaran Lampung. Wah, gak cuma adu cepat, kejuarannya juga jadi wadah bagi pebalap muda untuk mengasah kemampuan, meraih prestasi, sekaligus juga mempererat kedekatan TNI dengan masyarakat. Jadi memang kalau misalnya kita suka lihat tuh kan ya, trek-trekan, ini pas banget gitu, karena dia memang legal. Karena di lintasan bukan hanya gas yang ditarik ya, tapi juga semangat juang dan sportivitas yang dipacu menuju garis final.